0: retail dan pengecer saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun nasib lebih memprihatinkan dialami para peternak skala kecil di pedesaan yang harga jualnya tersisa di angka Rp20.000 per kilogram, bahkan ada yang kurang dari Rp20.000 per kilogram. Pengawas bibit ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kabupaten Sragen, Agung Bowo Wiratno, membenarkan bahwa pergerakan harga telur di tingkat peternak mandiri masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari Jawa Timur yang membanjiri pasar lokal. Ia menjelaskan keberadaan program MBG sejatinya menyerap komoditas pangan dalam jumlah besar. Kendati demikian, penyerapan tersebut mayoritas dinikmati oleh peternak bermodal besar dan yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi. Sementara peternak rakyat dengan populasi di bawah 5.000 ekor tidak memiliki akses langsung rantai pasok ke MBG.
1: Peternak lokal ini maksudnya yang kapasitas di bawah 5.000. Itu kan enggak ada jaringan ke situ kan?
2: Enggak ada jaringan ke MBG.
1: Lah kalau yang punya darus di dia bahwa mungkin di masyarakat itu kan jaringan besar mungkin bisa. Kalau untuk yang peternak kecil di bawah 5.000 langsungnya itu.
0: Agung menambahkan populasi ayam petelur di Kabupaten Sragen terbilang cukup besar, yakni mencapai kisaran 1 juta ekor. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 20 lebih peternak skala kecil yang kini harus menanggung beban operasional akibat terpuruknya harga. Kondisi ini kian memberatkan lantaran tingginya biaya operasional dari pakan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah sempat mengintervensi melalui program jagung bersubsidi yang diminati peternak. Namun memasuki tahun 2026, daya beli peternak lokal semakin tergerus hingga sulit mengimbangi biaya produksi.
1: Kemarin kan dari segi yang tahun 2025 kita tambahkan jagung subsidi, banyak yang mau. Tapi untuk tahun 2026 ini banyak yang nggak mau, masanya nggak ada uangnya, Pak. Untuk barangnya masih banyak, harganya kita nggak jangkau. Terus ganti istilahnya kebanyakan
2: produksi.
0: Guna membantu menyerap kelebihan produksi dan menjaga stabilitas harga peternak lokal, pihak dinas mendorong adanya kolaborasi intervensi pasar, seperti penyelenggaraan pasar murah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun sponsor terkait sambil menunggu pemulihan daya serap pasar secara alami. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan produksi pertanian masih berjalan normal meski dihadapkan dengan potensi kekeringan. Para petani diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
4: Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan,
5: Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Liem Astuti, memastikan aktivitas pertanian saat ini masih berjalan dengan baik di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Yogyakarta. Liem Astuti mengatakan peringatan dini kekeringan telah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada akhir Maret lalu. Tak hanya itu, para petani juga didorong untuk melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
4: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa. Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan, Niko menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gamagura itu yang dari UGM itu loh, Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, terus untuk hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nggih.
5: Liem Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Liem Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman, dan petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Sementara, analis iklim BMKG DIY, Aristia Arditama, mengatakan fenomena El Nino memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan berkurangnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menyebabkan mundurnya musim hujan pada tahun ini yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember.
6: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya, kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi IAEA maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
5: Berbagai langkah antisipasi di sektor pertanian ini diharapkan bisa meminimalisir dampak kekeringan hingga mencegah para petani mengalami gagal panen.
3: DPRD Kalimantan Tengah mendorong sosialisasi peraturan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat karena belum sepenuhnya dipahami secara luas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
8: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah Tommy Irawandiran meminta kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, untuk terus mensosialisasikan adanya peraturan daerah tentang kebakaran lahan kepada masyarakat. Tommy mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan perda untuk mengatur aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan dari pemerintah daerah setempat agar peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dirinya menambahkan pemahaman masyarakat secara luas perlu dilakukan agar peraturan daerah tersebut tidak hanya diterbitkan saja tetapi juga dijalankan dengan baik di lapangan. Menurutnya penindakan kepada para pelanggar tentu disesuaikan dengan regulasi yang ada dan sosialisasi perlu gencar dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dari tingkat kabupaten kota agar tidak disalahartikan nantinya oleh masyarakat umum.
9: Pemerintah sudah melakukan misalnya ada perda, perda berapa di pasal nomor berapa itu untuk misalnya pembakaran lahan untuk perkebunan, untuk kebun sorry ya, untuk kebun lahan kebun masyarakat bukan kebun besar apa, itu memang ada. Cuma kan yang terjadi sekarang dari kita lihat harus dari segi pengawasan kita juga. Pengawasan dari pihak terkait, penyampaian untuk edukasi lagi ya, karena bukan hanya sekali.
8: Sementara itu, menindaklanjuti kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan, pihak SMA Negeri 1 Palangkaraya memperketat penerapan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah. Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya Arbusin menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan dari paparan asap yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain mewajibkan penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi kegiatan belajar di luar kelas dan mengimbau peserta didik untuk mengurangi aktivitas fisik berlebihan apabila kondisi udara memburuk.
7: SMA Negeri 1 Palangkaraya menghadapi yang sudah bermunculan kabut asap ini, kita yang pertama mengingatkan kepada anak-anak ketika ke sekolah itu menggunakan masker. Itu yang kita himbau. Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
8: Langkah SMA Negeri 1 Palangkaraya sejalan dengan himbauan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan selama musim kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo, Sobat BMKG. Kembali kami sampaikan update informasi cuaca di wilayah di Indonesia yang berlaku hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Saya setiap informasi sampaikan. Sobat BMKG, bibit siklon P94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan maksimum 2.
1: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca oleh BMKG karena kualitas audio yang kurang baik, tetapi kami nanti akan mencoba untuk hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul. Halo, selamat pagi pendengar setia dari Bovendigul dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fahmi di edisi hari ini ya, di hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita memasuki hari keempat di bulan Agustus ya. Segala macam perayaan menyongsong Hut Kemerdekaan Republik Indonesia ya akan dilaksanakan ya, mungkin tingkat RT, tingkat RW ya, kelurahan, camat ataupun tingkat distrik, kampung ya, sudah pada sibuk-sibuk semua ya untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan juga semua rumah-rumah, pertokoan, kios, toko, kantor sudah juga memasangkan umbul-umbul ataupun bendera merah putih ya, bagi warga masyarakat yang belum mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah ya, mungkin bisa segera ya, karena kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya di tahun ini ya. Dan ya, semoga kita semua di pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini semua dalam keadaan sehat, bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Karena saya juga saya Fahmi juga bersemangat menemani pendengar semua ya, akan menemani pendengar semua hingga pukul 14 siang nanti atau jam 2 siang ya, tentunya dengan serangkaian program acara yang telah saya siapkan. Setelah lagi saya akan memberikan informasi terkait tentang program kami Cek Fakta, dan juga nanti dengan ada lagu-lagu pop Indonesia di hingga pukul 12. Dan di pukul 12 saya akan ajakkan dan nanti untuk mengikuti acara musik pelepas lelah ya. Musik pelepas lelah berarti untuk Anda yang lagi lelah beraktivitas ataupun lagi beristirahat siang dari aktivitasnya, saya akan temani Anda untuk berpartisipasi nanti di line telepon dalam acara musik pelepas lelah. Dan selepas nanti di pukul 13 kita akan mengupdate informasi olahraga ya, seperti olahraga seperti yang semalam ya, timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF melawan Vietnam harus kalah ya 0-3 dari Vietnam ya. Di ya, semoga nanti di partai puncaknya ya, ataupun di partai hidup mati melawan Singapura di Singapura nanti, semoga Indonesia bisa menang dan bisa lolos ke putaran semifinal ya. Oke, baik pendengar di manapun saja Anda berada, selanjutnya saya akan memberikan informasi Anda terkait tentang Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, dengan Cek Fakta yang pertama akan kami sampaikan terkait tentang ada berita hoax nih, terkait tentang 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik ya. Kita dengarkan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya nih pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi ya yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang terkena yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Jadi pendengar, apabila Anda mendapatkan informasi di media sosial Anda terkait tentang 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik, itu adalah tidak benar ataupun berita hoax. Jadi Anda harus teliti dulu, membaca berita, pastikan sumbernya dari mana ya. Jangan langsung Anda men-share berita tersebut dan juga dengan mentah-mentah langsung mempercayai berita tersebut ya, harus dicek dulu ya, seperti Cek Fakta yang ada di Komdigi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Baik pendengar, di mana pun saya berada, tadi beberapa alunan lagu pop Indonesia ya. Yang baru saya berlalu ada lagu tadi dari Padi dengan Sobat. Oke, tentunya Sobat Pro 1 dari Bapak Nigul ya. Baik, informasi masih dalam program Cek Fakta pendengar. Selanjutnya, pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax ataupun berita tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi pendengar ya, apalagi yang pensiunan ASN ya, jangan langsung percaya dengan berita-berita yang berada di media sosial ya. Pastikan dulu kebenarannya dan teliti dengan baik dan dicari informasinya dari mana.

Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: Baik pendengar, masih di program Mas Satu Raja Berpikir Indonesia, Bapak itu kali informasi dan inspirasi ya. Dan informasi cek fakta selanjutnya kami sampaikan terkait tentang video Presiden Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar atau berita hoax. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya pendengar, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Jadi pendengar, apabila Anda mendapatkan video yang menarasikan Presiden Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar, itu adalah berita hoax ataupun berita tidak benar. Pendengar, itu tadi beberapa informasi seputar cek fakta yang dapat kami sampaikan untuk edisi di hari ini. Dan sekali lagi, sebelum Anda mendapatkan informasi dari media sosial Anda, pastikan dulu kebenarannya, dicari tahu sumbernya dari mana ya, ataupun dicek baik-baik dulu baru di-share ya. Jangan Anda men-share langsung Anda belum memastikan kebenaran dari berita itu. Jadi harus tetap pandai-pandai untuk membaca informasi dari media sosial Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

90,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia. Bob Fidigul masih bersama saya Fahmi, penyiar Anda, masih teman-teman Anda di siang hari ini di pukul 10:21 waktu Indonesia Timur. Tadi sudah kami membagikan informasi seputar cek fakta. Selanjutnya kami akan kembali memberikan informasi seputar kesehatan. Ya, ini terkait tentang lindungi jantung Anda mulai dengan menambah alpukat ke menu harian. Dan informasi ini kami lansir dari rd.co.id ataupun rd dari portal resmi kami rd.co.id. Oke. Dari RRI Suri Pendengar, menjaga kesehatan jantung merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Di tengah meningkatnya kasus penyakit jantung akibat pola makan yang kurang sehat, masyarakat semakin menyadari pentingnya memilih makanan yang kaya nutrisi. Salah satu buah yang layak mendapat tempat di menu harian adalah alpukat. Dan selain memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang lembut, pendengar, alpukat juga dikenal sebagai sumber lemak sehat yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi alpukat secara rutin dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Tak heran jika buah berwarna hijau ini sering direkomendasikan oleh ahli gizi sebagai bagian dari pola makan sehat. Dari kandungan nutrisi alpukat yang baik untuk jantung adalah mengandung berbagai nutrisi penting yang berperan dalam menjaga fungsi organ tubuh, khususnya jantung. Salah satu kandungan utamanya adalah lemak tak jenuh tunggal, ya, yaitu jenis lemak yang dikenal mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus mempertahankan kadar kolesterol baik. Dan selain itu juga, pendengar, alpukat juga kaya akan serat yang membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Kandungan kalium di dalamnya juga bahkan lebih tinggi dibandingkan pisang. Mineral ini berfungsi membantu menjaga tekanan darah tetap stabil hingga dapat mengurangi resiko hipertensi, salah satu penyebab utama penyakit jantung. Dan masih ada beberapa informasi, ya, masih terkait tentang kandungan dari alpukat yang baik. Saya akan nanti sampaikan, tapi kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dari Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada

Masih di 90.3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bovin di Gol. Masih membahas seputar alpukat ya, ataupun alpukat bermanfaat untuk jantung ya. Dan selanjutnya ya, mengapa alpukat baik untuk kesehatan jantung? Mengonsumsi alpukat secara teratur memberikan berbagai manfaat bagi sistem kardiovaskular. Lemak sehat yang terkandung di dalamnya membantu mengurangi penumpukan plak pada pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga kerja jantung tetap optimal. Serat dalam alpukat juga membantu memperlambat penyerapan lemak dan gula sehingga metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Di sisi lain, pendengar, kandungan antioksidan membantu mengurangi peredaran peradangan kronis yang sering dikaitkan dengan berbagai penyakit degeneratif termasuk penyakit jantung. Dan kombinasi nutrisi tersebut menjadikan alpukat sebagai salah satu pilihan makanan alami yang mendukung kesehatan jantung tanpa perlu mengandalkan suplemen. Cara menambahkan alpukat ke menu harian. Salah satu kelebihan alpukat adalah mudah dipadukan dengan berbagai jenis makanan. Anda dapat mengkonsumsinya sebagai buah segar tanpa tambahan gula atau mengolahnya menjadi berbagai hidangan sehat. Ada beberapa ide menu yang dapat Anda coba, antara lain adalah alpukat sebagai isian roti gandum saat sarapan, campuran salad sayuran segar, smoothie tanpa tambahan gula berlebih, perlengkapan sandwich sehat, topping oatmeal atau yogurt, dan campuran nasi merah dan dada ayam panggang sebagai menu makan siang. Mengolah alpukat secara sederhana membantu mempertahankan kandungan nutrisinya sehingga manfaat yang diperoleh menjadi lebih maksimal. Itu tadi pendengar beberapa informasi ya seputar alpukat ya. Ternyata alpukat juga dapat menjadi atau dapat melindungi jantung kita ya, karena alpukat banyak mengandung protein dan juga vitamin. Jadi lindungi jantung Anda mulai dengan menambah alpukat ke menu harian Anda.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apa

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, pendengar di mana pun saja anda berada, terima kasih anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Vehicle, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya kami sampaikan masih dari informasi putra kesehatan. Ini yang suka makan kerupuk ya, ternyata kerupuk bisa meningkatkan gula darah. Berikut penjelasannya, pendengar. Kerupuk bisa meningkatkan gula darah. Kerupuk memang bisa menjadi musuh bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin mengontrol gula darah. Ini karena karena kerupuk ya umumnya mengandung karbohidrat yang tinggi yang dapat meningkatkan kadar gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Yang dilacak dari Hello Sehat, Abdi Waluyo Hospital Klinik Dokter. Dan alasan kerupuk bisa meningkatkan gula darah peringkat adalah karbohidrat tinggi. Kerupuk terbuat dari tepung tapioka yang memiliki indeks glikemik tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Gula sederhana, karbohidrat dalam kerupuk dapat dipecah menjadi gula sederhana yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Dan juga ada lemak jenuh. Kerupuk yang digoreng mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga diabetes. Untuk tips mengonsumsi kerupuk dengan aman ya. Konsumsi dalam jumlah sedang, batasi konsumsi kerupuk menjadi 1-2 keping per hari. Pilih kerupuk rendah karbohidrat atau pilih kerupuk yang terbuat dari bahan-bahan yang lebih sehat seperti sayuran atau biji-bijian. Dan juga kombinasikan dengan makanan lain. Kombinasikan kerupuk dengan makanan lain yang mengandung serat, protein, dan lemak sehat untuk membantu mengontrol peningkatan gula darah. Jadi ya, ternyata kerupuk juga bisa meningkatkan gula darah. Jadi untuk itu, segala sesuatu yang berlebihan sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Jam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ih.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan

Baik, berikan di pada pusat yang berada tadi lagu dari Reza Artemevia dengan Cintakan Membawamu Kembali. Masih dengan seputar kesehatan, berikan kami masih lanjut dari portal resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Nih, yang suka mengkonsumsi mie instan ini ya, makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama mie instan. Oke, para penggemar mie instan bisa dengarkan baik-baik ya. Mie instan memang praktis, tapi perlu diingat bahwa ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama mie instan karena dapat menyebabkan masalah kesehatan. Dilansir dari Halodoc, Klik Dokter, dan juga Kompas Detik Halodokter. Sayuran mentah seperti kubis, wortel, atau kacang panjang dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi bersama mie instan. Ya. Tadi sayuran mentah, dan berikut ada daging mentah. Daging mentah seperti daging ayam atau sapi dapat mengandung bakteri E. coli atau salmonella yang dapat menyebabkan infeksi. Ada juga susu. Mengonsumsi susu bersama mie instan dapat menyebabkan gangguan pencernaan karena kandungan laktosa dalam susu. Dan juga ada buah-buahan asam. Buah-buahan asam seperti jeruk atau lemon dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi bersama mie instan. Dan untuk tipsnya pendengar, masak mie instan dengan benar dan pastikan semua bahan tambahan sudah dimasak dengan baik. Dan tips kedua, hindari mengonsumsi mie instan terlalu sering karena dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Jadi untuk Anda para pencinta kuliner mie instan, ya, jangan dicampur adukan ya dengan telur mentah, sayuran mentah, daging mentah, susu mentah, dan juga buah-buah asam. Dan juga jangan mengkonsumsi mie instan terlalu sering ya, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan hidup.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih bersama kami di program Satu Radio BPK Indonesia, Bovi Dikul, kalian informasi dan inspirasi. Bersama saya Fahmi, masih terus menemani Anda di pukul 11:43 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 18 menit lagi pendengar, kita akan mengikuti acara musik pelepas lelah ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung sama kami nanti bisa melalui line telepon dan juga di pesan WhatsApp tentunya ya. Oke, jadi kita dengarkan dulu kembali beberapa lunan lagu menemani siang Anda yang cukup panas ini ya. Oke, dari Ratu, di dadaku ada kamu.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga

Baik, pendengar dimana pun saja Anda berada, tanda waktu telah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya ajak Anda untuk mengikuti acara musik pelepas lelah untuk edisi di hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Ya, ingin bergabung bersama kami di layar telepon saja 0811-4954-333, 0811-4954-333, dan juga di pesan WhatsApp 0811-4988-222. Dengar yang ingin request lagu dan juga ingin salam-salam, ya, saya masih menunggu atensi Anda di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Untuk membuka jumpa kita pendengar di acara musik pelepas lelah di siang hari ini yang cukup panas, ya, yang mau makan siang atau beristirahat aktivitasnya, telah saya siapkan beberapa lagu di studio. Kita dengarkan lagu dari Rilis Mana dengan sesi potret, dan juga ada lagu dari Itikaf, Itikaf, ya, dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kita dengan sedia aku sebelum hujan yang sudah membuka jumpa kita mendengar dalam acara musik Pulau Selatan di siang hari ini, dan juga tadi lagu dari Adila Semal dengan sesi potret ya. Oke, pendengar yang masih menunggu atensi-atensi Anda di siang hari dalam acara musik Pulau Selatan di line telepon 0811-4954-333 dan juga di pesan WhatsApp 0811-4988-222 untuk pendengar ingin request-request lagu dan juga ingin salam-salam langsung saja di line telepon ya. Untuk Pak Usus Sambas, kalau mungkin ingin bergabung ya di line teleponnya, kami sebutkan line teleponnya ini karena pesan WhatsApp kita tidak bisa terima, hanya di pesan telepon saja di 0811-4954-333 ataupun di pesan WhatsApp ya 0811-4988-222. Kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat siang musik lepas lelah.
1: Halo, selamat siang MPL musik lepas lelah dengan Bang Fahmi
0: kan? Iya, benar sekali. Dengan siapa dan di mana? Saya udah lama enggak dengar suara, jadi lupa nih.
1: Iya, udah lama enggak dengar suara Bang Fahmi.
0: Iya. Maaf, dengan siapa ya?
1: Ya, dengan Wanusu di Sambas.
0: Oh, Pak Usu di Sambas itu telepon pakai pesan WhatsApp ya kayaknya teleponnya.
1: Iya, kadang kayak telepon WhatsApp, ini kayak ada paket pakai telepon biasa,
0: oke,
1: Bang.
0: Oke, siap. Pak Usu di Sambas, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas, Bang Fahmi.
0: Sama juga sini, panas banget di sini nih, aduh. Tiada hujan-hujannya iya. Nih.
1: Request lagu dulu, Bang Fahmi.
0: Oke, bisa. Lagunya siapa?
1: Lagunya dari Cutrani, Satu Raga Dua Nyawa ya.
0: Cutrani, Satu Raga Dua Nyawa.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya ini?
1: Lagunya buat yang lagi mendengarkan lah, Bang Fahmi.
0: Oke, pastilah yang dengarkan. Tapi ada spesial tuh buat siapa gitu.
1: Kalau boleh buat Bang Fahmi pun boleh.
0: Oke, siap, makasih lagunya.
1: Salamnya pertama buat Bang Fahmi yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.

0: Irwansyah, buat Bang Freddy, buat Bang Anggi, Mbak Senja, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkulajak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Makasih lagi Mbak Usu di Sambas ya. Ditunggu lagunya sambil saya cari lagunya. Saya terima kembali penelpon selanjutnya ya. Yang ingin bergabung langsung saja di line telepon 0811-4954-333 dan juga di pesan WhatsApp 0811-4988-222. Yang kalian request lagu dan juga salam-salam, langsung aja bergabung sama kami ya. Sudah ada yang masuk duluan nih, Mbak Usu di Sambas yang request lagunya Cutrani dengan Satu Raga Dua Nyawa.

0: Baik, kita terima telepon kedua pendengar. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Siang dengan...
1: Dengan Kak Fahmi ya?
0: Iya, aduh, tunggu, saya ingat-ingat dulu. Oh, Kak Dika. Kak Dika, aduh.
1: Saya.
0: Gimana kabarnya Kak Dika?
1: Kabarnya baik. Alhamdulillah baik.
0: Kak Dika ini di... Kak Dika ini di mana ya alamatnya? Di Kali... apa di mana?
1: Di Taliabo.
0: Kaliabo.
1: Iya Kak.
0: Kaliabo, iya, aduh. Pacarnya namanya siapa?
1: Kaliabo dia.
0: Pacarnya Kak Dika siapa lagi namanya? Lupa saya.
1: Lagi sakit.
0: Waduh, kenapa sakit? Mungkin kurang perhatian jadi sakit kali ya.
1: Jalan-jalan
0: di rumah sakit. Sakit apa? Sakit hati.
1: Iya Kak, lagi sakit.
0: Oh, sakit hati ya.
1: Enggak, oh. Sakit hati Kak. Udah di telepon tadi.
0: Oh, udah telepon, alhamdulillah. Berarti udah mau sembuh tuh kalau udah di telepon tadi. Berarti udah mau sembuh tuh. Gak bisa nengok ya? Mau nengok gak bisa ya, kasihan ya, kejauhan ya. Hanya bisa video call aja ya.
1: Boleh deh kayak request lagi ya Kak.
0: Boleh, lagunya siapa?
1: Iya, lagunya dari Rama Rani.
0: Rama Rani.
1: Judulnya Kerinduan.
0: Kerinduan, aduh sayang dia. Ada yang rindu-rindu nih.
1: Iya, rindu dia intip. Mau sendiri ganteng kakak.
0: Kenapa?
1: Rindu dia dari mau sendiri.
0: Oh, kirain rindu saya juga. Gak apa-apa dah.
1: Ya, demikian Pak.
0: Sekalian. Oke Kak, silakan. Lagu buat siapa lagi nih selain pacarnya, siapa lagi?
1: Salamnya pertama buat Kak Fahmi yang lagi bertugas.
0: Siap.
1: Siap selalu. Amin. Dan tetap semangat. Jangan lupa ya makan siangnya juga.
0: Aduh, udah bisa makan.
1: Buat tangan nih Kak Fahmi. Saya buat kamu. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Kita gabung lagi di Rering.
0: Siap.
1: Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy di Merauke. Sekeluarga salam sehat dari Dika, Ibu Natalia.
0: Gimana suaranya putus-putus?
1: Semua aja sama Terke kecuali. Gimana tuh kakak Tias ya? Oke, buat kakak Dika tunggu ya lagunya.
0: Rana Rani atau Rama Rani?
1: Rani.
0: Rama. Rama ya, Rama bukan Rana.
1: Bukan Rama Rani.
0: Rama Rani, oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kerinduan judulnya.
0: Kerinduan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semangat kakak.
0: Siap, semangat juga buat si Kak Dika di Kaliabu sama pacarnya yang sakit. Semoga diangkat penyakitnya sembuh ya. Amin. Oke.
1: Oke.
0: Oke, kita telepon selanjutnya pendengar dari siapa dan di mana nih tadi Kak. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang NPL.
0: NPL. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Luhut di Tapanuli.
0: Bang Luhut di Tapanuli, gimana kabarnya Bang Luhut?
2: Kabar sehat, cuaca juga cerah, angin kencang.
0: Cuaca cerah, angin sedang.
2: Kencang.
0: Cuaca cerah yang sedangnya, tapi semua sehat-sehat sana bang ya.
2: Amin, begitu juga dengan di sana juga kabar baik, kabar sehat ya.
0: Ya, amin amin bang, amin amin amin amin. Rindu semua, sehat semua bang.
2: Ya betul, amin amin. Oke, aku mau cek lagu bang. Kalau dari ini juga enggak, dari CPX.
0: Mana bang?
2: CPX.
0: Apa itu bang, suturnya kekecilan?
2: Dari CPX.
0: CPX?
2: Iya.
0: Judulnya apa bang?
2: Sakit hati juga.
0: Sakit hati?
2: Iya.
0: Waduh, siapa yang membuat abang sakit hati lagi nih?
2: Itu cuma lagu aja, jangan diambil hati. Iya. Suka juga saya dengerin ini lagunya TPX.
0: Oh, suka lagu TPX ya?
2: Iya. Siap. Kalau saya request lagu nggak pernah gitu bawa hati, nggak pernah. Cuman dengerin aja gitu.
0: Oke, siap bang.
2: Oke, dan baru mencari salamnya yang pertama buat Bang Fahmi, semangat bertugas sampai tuntas, semangat. Terus buat Ibu Anisu, Ibu Putri, ada juga Bapak Purnama Sari, ada Ibu Gati, Bunda Ima, Bunda Rida, ada Bunda Natalia, ada juga Pak Sutri, ada Bang Alimin, Bang Lanius, Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Bintang Pratama, Bang Prajaya, ada juga Bang Imun Lesmawi Aceh, Bang Rimba juga, Bang Ahmad Irwan, Pak Fedi, Pak Widi di Tokyo juga, ada juga itu Bung Leman yang ada di Lampung, terus Fedi, dan juga Nona Pita, buat semua-semuanya saja lah yang lagi pantau saat ini, nama sih yang buat kita semua. Ada itu lagunya bang?
0: Sakit hati TPX ada.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Fahmi.
0: Siap bang.
2: Dan terima kasih Bang Fahmi.
0: Siap-siap, semangat terus. Oke, siap. Makasih lagi Bang Luhut di Tapanuli. Request lagu yang tipes dengan sakit hati buat semua saja yang merasa sakit hati ya di siang hari ini. Oke, mari kita memisahkan waktu. Kita dengarkan saja lagu yang sudah di request ya. Ada lagu dari Citrani dengan Satu Raga Dua Nyawa, dan juga nanti ada lagu dari Kak Dika Kaliabo, dan next ada lagu dari Tipes Sakit Hati yang dikisah oleh Bang Luhut.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Baik, pendengar, dimanapun saja Anda berada, tadi lagu yang baru saja berlalu dari Tipex dengan Sakit Hati, dari kisah oleh Bang Luhut di Tapanuli, dan juga ada lagu Rahma Rahmi dari atau dari kisah oleh Kak Dika di Kaliabo dengan Kerinduan, Cutrani Satu Raga Dua Nyawa yang dikisah juga oleh Mbak Usu di Sambas. Oke, terima kasih untuk seluruh pendengar Rebo Fedigul yang sudah bergabung dan juga sudah merokes Mbak Usu, Kak Dika dan juga Bang Luhut. Untuk pendengar ingin kembali merokes lagu, langsung saja di line telepon kami 0811 4954 3333 0811 4954 3333, dan juga di pesan WhatsApp 0811 4988 222. Pendengar ingin rokes lagu dan juga ingin salam-salam, saya masih menunggu atensi Anda pendengar di siang hari ini ya, dengan cuaca yang panas ya. Baik pendengar, kami menghimbaukan untuk pendengar semua yang mempunyai lahan kosong ya, jangan dulu ya, atau jangan membakar ya lahan-lahan Anda atau membakar sampah sembarangan, karena bisa mengakibatkan kebakaran ya, karena beberapa terjadi di lahan-lahan kosong, entah itu di sengaja dibakar atau mungkin karena faktor alam.

solusi ya untuk mendapatkan informasi dari kelangkaan minyak yang ada di bawah feeding gasum di Kota Tanah Merah ini. Baik pendengar, masih menunggu atensi Anda di line telepon 0811 4954 333 dan juga di pesan WhatsApp 0811 4988 222.

0: saat Bang Kumis Putih, Bang Kumis Putih yang sudah ada di Jayapura sana, di Japrak. Selamat siang Pak Bos ya, Bang Kumis Putih, sehat selalu di sana ya. Jangan lupa kita ada di Bob Fendigul. Baik, terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Musik lepas lelah dengan siapa di mana?
1: Selamat siang MPL dengan Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Aceh?
1: Iya.
0: Putra Jaya di Aceh, gimana kabarnya Bang Putra Jaya?
1: Sudah dua hari kita diberi rahmat hujan.
0: Alhamdulillah, di sana di Aceh udah hujan ini, di Papua khususnya di Bob Fendigul belum ada hujan ini ya. Aduh, iya. Semoga nanti dari Aceh sampai ke sini ya hujannya ke Papua Selatan.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin, amin. Iya. Karena kali di Gulu kalinya udah mulai ngering ini. Aduh,
1: duh. Iya. Kami sebulan juga begitu. Kita pecah sawah
0: loh. Kasihan. Tapi semoga katanya sih menurut prediksi dari BMKG puncaknya di Agustus ini. Semoga saja ya benar dan iya. Bisa kembali turun hujan karena ini adalah salah satu air memang sangat penting untuk manusia.
1: Ya, utama.
0: Ya, utama bagi air tawar kan.
1: Iya.
0: Aduh, oke. Okay. Putra Jaya di Aceh, mau salam-salam atau request lagu dulu?
1: Ya, lagunya dari Putra Papua ini.
0: Apa lagunya tuh?
1: Judul lagunya tuh Jayapura lagunya.
0: Jayapura kayaknya dari Black Sweet atau Black Brothers ya?
1: Belum tahu itu siapa penyanyinya. Oh, pokoknya dengar lagunya Jayapura selalu ku rindu.
0: Oh, Jayapura
1: selalu
0: ya.
1: Ku kenangkan.
0: Oh, iya. Kita cek, kita cari dulu lagu Jayapura judulnya ya. Semoga kita iya. Dapat ya.
1: Yo, salamnya okay. Buat Bung. Ini siapa yang siang hari?
0: Bung Fahmi.
1: Amin. Assalamualaikum, salam kenal.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam buat Mbak Ana, Mbak Lina, Mbak Uri,
0: Mbak Utri. Lisa, Mbak Ina, ya.
1: Mbak Utri, Bu Natalia, Bintang Pratama, Kakak Sia, Putra Ambogo. Semuanya lah yang lagi rehat siang hari ini. Iya. Selamat salam sehat dari Aceh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Putra di Aceh yang sana udah hujan katanya ya. Semoga hujannya ngalir ataupun sampai ke Bob Fendigul juga ya, khususnya di Papua Selatan ini karena belum hujan-hujan juga nih ya. Oke, mereka lagunya Black Brothers dengan Jayapura ya. Menyukai lagu-lagu dari Papua. Oke, lagu pop Papua ya yang dinyanyikan oleh Black Brothers dengan Jayapura. Nah, saya putarkan lagi pendengar di belakangnya Bang Putra Jaya di Aceh 0811-4954-333 dan juga di pesan WhatsApp 0811-4955-4988-222. Oke, ini pesan WhatsApp juga nggak ada yang masuk ini ya. Oke.

Baik pendengar, belum yang bergabung untuk memperingat waktu kembali ya, karena waktu kita tinggal 14 menit lagi, kurang lebih 14 menit lagi akan berakhir. Saya akan rekan saya dulu lagu yang sudah di request tadi oleh Bang Putrajaya di Aceh dari Black Brothers dengan Jayapura.

0: Siregar, lagu dari John Tanamal, bos kami dari Sandi Beta dengan Kasih menutup jumpa kita dalam acara musik pelepas lara untuk edisi siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Program 3 RRI Jakarta.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya MPR menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM membuat kesepakatan untuk memperkuat sinergi hukum. Pemerintah Turki menilai serangan Israel di Jalur Gaza menghambat upaya diplomatik. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tidak ada lagi perdebatan mengenai penarikan dana saldo anggaran lebih dari Bank-Bank Himbara setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyepakati acuan bersama yang mengutamakan terjaganya likuiditas perbankan. Informasi mancanegara, pemerintah Turki menilai serangan Israel di Jalur Gaza, termasuk terhadap warga sipil dan fasilitas kesehatan, menghambat upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata dan perdamaian. Turki menyerukan langkah lebih tegas dari komunitas internasional untuk menghentikan konflik, sementara upaya negosiasi damai di Gaza masih berlangsung. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chelsea resmi mendatangkan gelandang senior asal Inggris Jordan Henderson dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan Brentford. Mantan kapten Liverpool itu dikontrak The Blues dengan durasi 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
2: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
4: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
2: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM membuat kesepakatan untuk memperkuat sinergi hukum dan pengawalan sektor energi nasional. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami kedatangan tamu istimewa, Pak Wamen SDM, beserta para dirjen dan pejabat di SDM.
6: Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan Kejaksaan Agung bersama Kementerian ESDM telah berkoordinasi dan berdiskusi untuk memperkuat tata kelola energi nasional. Menurut Wakil Jaksa Agung, pihak Kejaksaan akan melakukan pengawalan dan pendampingan hukum kepada Kementerian ESDM.
5: Yang pertama ucapkan selamat atas pelantikan saya sebagai Wakil Jaksa Agung, sekaligus silaturahmi yang tadi dan diskusi lain yang hemat saya cukup menarik ya, banyak isu-isu aktual yang dibahas antara kami dengan Pak Wamen SDM.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan bahwa pendampingan hukum sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran program-program strategis nasional bidang energi dan sumber daya mineral.
7: Memerlukan banyak koordinasi dengan Pak Wajah, ya mudah-mudahan dengan adanya koordinasi yang baik, seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum, pelaksanaan kegiatan, dan itu pendampingan-pendampingan yang diperlukan dari Kejaksaan Agung itu bisa dilaksanakan.
6: Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung didampingi oleh jajaran Direktur Jenderal, Dirjen, serta pejabat utama Kementerian ESDM. Dan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana didampingi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi bagi penambang transportasi laut dan nelayan menjadi alasan kenaikan tarif penyeberangan antar pulau di wilayah Kota Batam. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
8: Itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi.
9: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk laut. Akibatnya para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyu Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
10: Untuk BBM, para penambang ya, para penambang transportasi yang ada di pulau-pulau, itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif ya, karena harga BBM non subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah, untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, karena saat ini memang terjadi kelangkaan informasi dari mereka.
9: Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan. Hal ini jelas mempersulit nelayan dan juga para penambang untuk mendapatkan BBM subsidi.
11: Keluhan yang sangat-sangat masif itu tidak ada. Tapi kelangkaan ya pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi, Rifai. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup harus terus berjalan, ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, nah itu tidak boleh pakai solar subsidi.
9: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga telur ayam peternak lokal di Kabupaten Sragen masih anjlok, meskipun program makan bergizi gratis atau MBG sudah kembali berjalan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
12: Untuk Sragen sebenarnya gini, Tom. Untuk Sragen sebenarnya, Mek. Kalau Sragen sendiri mau untuk peternak lokal itu kan kadang-kadang jarang, untuk pemasarannya yang sulit.
13: Berjalannya kembali program makan bergizi gratis MBG usai masa libur sekolah ternyata belum mampu mengangkat harga telur ayam ras di tingkat peternak skala kecil di Kabupaten Sragen. Kondisi surplus pasokan serta gempuran pasokan telur dari luar daerah membuat harga di tingkat peternak lokal tersendat di bawah harga keekonomian. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga telur ayam di pasar atau retail dan pengecer saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun nasib lebih memprihatinkan dialami para peternak skala kecil di pedesaan yang harga jualnya tersisa di angka Rp20.000 per kilogram, bahkan ada yang kurang dari Rp20.000 per kilogram. Pengawas bibit ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di KPP Kabupaten Sragen, Agung Bowo Wiratno, membenarkan bahwa pergerakan harga telur di tingkat peternak mandiri masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari Jawa Timur yang membanjiri pasar lokal. Ia menjelaskan keberadaan program MBG sejatinya menyerap komoditas pangan dalam jumlah besar. Kendati demikian, penyerapan tersebut mayoritas dinikmati oleh peternak bermodal besar dan yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi. Sementara peternak rakyat dengan populasi di bawah 5.000 ekor tidak memiliki akses langsung rantai pasok ke MBG.
12: Peternak lokal ini maksudnya yang kapasitas di bawah 5.000 itu kan enggak ada jaringan ke situ kan?
14: Gak ada jaringan ke MBG.
12: Nah, kalau yang punya darus di dia bang, mungkin di masyarakat itu kan jaringan besar mungkin bisa. Kalau untuk yang peternak kecil di bawah 5.000 sukanya itu.
13: Agung menambahkan, populasi ayam petelur di Kabupaten Sragen terbilang cukup besar, yakni mencapai kisaran 1 juta ekor. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 20 lebih peternak skala kecil yang kini harus menanggung beban operasional akibat terpuruknya harga. Kondisi ini kian memberatkan lantaran tingginya biaya operasional dari pakan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah sempat mengintervensi melalui program jagung bersubsidi yang diminati peternak. Namun memasuki tahun 2026, daya beli peternak lokal semakin tergerus hingga sulit mengimbangi biaya produksi.
12: Kemarin kan dari segi yang tahun 2025 kita tambahkan jagung subsidi, banyak yang mau. Tapi untuk tahun 2026 ini banyak yang nggak mau, masanya nggak ada uangnya, Pak. Masanya untuk barangnya masih banyak, harganya kita nggak jangkau, nggak jelas jadinya. Terus jadi istilahnya kebanyakan
13: produksi. Guna membantu menyerap kelebihan produksi dan menjaga stabilitas harga peternak lokal, pihak dinas mendorong adanya kolaborasi intervensi pasar seperti penyelenggaraan pasar murah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun sponsor terkait sambil menunggu pemulihan daya serap pasar secara alami. RRI Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan produksi pertanian masih berjalan normal meski dihadapkan dengan potensi kekeringan. Para petani diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
15: Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan,
16: Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Liem Astuti memastikan aktivitas pertanian saat ini masih berjalan dengan baik di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Yogyakarta. Liem Astuti mengatakan peringatan dini kekeringan telah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada akhir Maret lalu. Tak hanya itu, para petani juga didorong untuk melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
15: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan. Meniko menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gama Gora itu yang dari UGM itu loh Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, terus untuk hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nggih.
16: Lim Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Lim Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian yang di Sleman, dan petani dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Sementara, analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama mengatakan, fenomena El Nino memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan berkurangnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menyebabkan mundurnya musim hujan pada tahun ini yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember.
14: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya, kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi IA maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami kirimkan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
16: Berbagai langkah antisipasi di sektor pertanian ini diharapkan bisa meminimalisir dampak kekeringan hingga mencegah para petani mengalami gagal panen.
1: DPRD Kalimantan Tengah mendorong sosialisasi peraturan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat karena belum sepenuhnya dipahami secara luas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
17: Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
18: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah Tommy Irawandiran meminta kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, untuk terus mensosialisasikan adanya peraturan daerah tentang kebakaran lahan kepada masyarakat. Tommy mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan perda untuk mengatur aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan dari pemerintah daerah setempat agar peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dirinya menambahkan pemahaman masyarakat secara luas perlu dilakukan agar peraturan daerah tersebut tidak hanya diterbitkan saja tetapi juga dijalankan dengan baik di lapangan. Menurutnya penindakan kepada para pelanggar tentu disesuaikan dengan regulasi yang ada dan sosialisasi perlu gencar dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dari tingkat kabupaten kota agar tidak disalahartikan nantinya oleh masyarakat umum.
19: Pemerintah sudah melakukan misalnya ada perda beberapa lapisan pemerintah itu untuk misalnya pembakaran lahan untuk perkebunan, untuk kebun, sorry ya, untuk kebun lahan, kebun masyarakat, bukan kebun besar apa, itu memang ada. Cuma kan yang terjadi sekarang dari kita lihat harus dari segi pengawasan kita juga, pengawasan dari pihak terkait, penyampaian untuk edukasi lagi ya, karena bukan hanya sekali.
18: Sementara itu, menindaklanjuti kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan, pihak SMA Negeri 1 Palangkaraya memperketat penerapan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah. Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya Arbusin menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan dari paparan asap yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain mewajibkan penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi kegiatan belajar di luar kelas dan mengimbau peserta didik untuk mengurangi aktivitas fisik berlebihan apabila kondisi udara memburuk.
17: SMA Negeri 1 Palangkaraya menghadapi yang sudah bermunculan kabut asap ini, kita yang pertama mengingatkan kepada anak-anak ketika ke sekolah itu menggunakan masker. Itu yang kita himbau. Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
18: Langkah SMA Negeri 1 Palangkaraya sejalan dengan himbauan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan selama musim kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat Gadget, kembali kami sampaikan update informasi cuaca di wilayah di Indonesia yang berlaku hari Selasa tanggal 4/2/2026. Setiap informasi sampai. Sobat Gadget, bibit siklon P94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan maksimum 20.
1: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca oleh BMKG karena kualitas audio yang kurang baik, tetapi kami nanti akan mencoba untuk hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: Leng.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1,3 MHz program satu radio Republik Indonesia Bovin di kanal inspirasi dan inspirasi ya untuk Anda semua di siang hari ini ya, setelah kita ikuti penyampaian warta berita olahraga ya dari pusat pemberitaan program 3 RRI Jakarta, dan juga masih bersama saya Fahmi menemani Anda di pukul 13.31 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kurang lebih setengah jam lagi saya akan mengakhiri kebersamaan kita. Nanti ada Kak Indari akan menemani pendengar dalam acara Pro Download hingga pukul 15 dan dilanjutkan hingga pukul 19 malam nanti ya. Jadi yang tadi belum sempat bergabung dalam acara musik pelepas lelah nanti bisa bertemu kembali dalam acara Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur bersama Kak Cantik kita, ada Kakak Indari. Kita dengarkan lagu dari Gea Indrawari dengan Teramini.

Pokemon Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebutkan.

Baik, berikutnya pada apa saja anda berada. Tetapi beberapa alunan lagu-lagu pop Indonesia dan satu alunan lagu mancanegara dari Westlife dengan My Love yang sudah kami hadirkan, mengantarkan kita juga ke pukul 13.44 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk pendengar setiap video yang ada di 112 kampung dan juga di 20 distrik. Enang ambil aja nomor endop natiup mama bapa dor semua yang di pasar Maman Jakua, di pasar sentral ya, di Pangkalan Highland, ada juga yang ada di lapak-lapak sayur di Bahu-bahu Jalan Titik Nol ya. Selamat siang semua. Semoga cuaca yang panas ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersemangat ataupun tetap mencari nafkah dengan halal ya. Dan semoga semua lancar rezekinya dan tetap semangat selalu walaupun cuacanya sehari cukup panas. Sekali lagi kami himbaukan, memberikan himbauan buat masyarakat, seluruh warga masyarakat Tanah Merah dan sekitarnya ya, jangan membakar lahan-lahan anda ya, bisa mengakibatkan kebakaran atau yang akan meluas. Dan juga jangan membuang puntung rokok anda sembarangan karena itu juga bisa menyebabkan kebakaran ya. Jadi untuk itu di musim kemarau ini tetap menghemat air ya, karena Kali Dugul juga lagi kering ya. Hemat pemakaian kendaraan anda, motor atau mobil, karena ini Pertalite lagi kosong nih ya. Karena ya, isinya sih katanya hari kecil, jadi kapal tidak bisa bersandar ya di pelabuhan. Tapi pun itu tetap semangat menjalankan rutinitas kita ya, dan tentunya selalu mendengarkan program 1 RRI Bovidigo.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Baik, berikan di pada pusat anda berada lagu yang telah anda dengarkan dari Tony Pereira dengan Putih Cintaku. Menutup jumpa kita, menutup kebersamaan kita di siang hari ini ya, dalam lintas yang berpendigul. Dan selanjutnya nanti akan kami ada Kak Indari akan menemani anda pendengar dalam acara Pro Dangdut dari pukul 14 hingga pukul 15, dan dilanjutkan juga menemani anda dengan beberapa program acara hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan anda. Saya Fahmi, mohon pamit. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Berikan dimanapun Anda berada, siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menjalankan beragam aktivitas Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Sekaligus saya Indah Dari kembali mengudara menemani Anda dalam program Bob Nigel Sore edisi hari ini pendengar ya, di hari Selasa 4 Agustus 2026. Selamat siang dimanapun Anda pendengar. Ada Nela Karisma siang hari ini, geser kiri kanan. Jadi tidak hanya sein lampu kiri kanan, ada geser kiri kanan juga ya. Mengudara di ruang dengar Anda siang hari ini sekaligus pendengar ya. Menanti partisipasi Anda dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Line telepon di 0811 4954 333. Dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar ya. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini sudah ada satu dalam antrian selepas Nela Karisma ya. Nanti akan diangkat line teleponnya, kemudian menyusul berikutnya, silakan ya. Kami tunggu di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS siang menjelang sore hari ini pendengar.

0: Sekaligus pendengar ya, siang hari ini sudah ada dua penelpon yang juga bergabung di siang hari ini. Kita sapa dulu ada siapa di mana. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Nasrun, apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya.
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, amin. Sudah makan siang, Bang Nasrun?
1: Ya, sudahlah.
0: Ya, gimana?
1: Mbak Indah ini.
0: Iya, betul dong. Betul sekali. Kakak Indah siang hari ini, Bang Nasrun. Kemana?
1: Apanya?
0: Suaranya agak beda. Ada.
1: Iya, agak beda-beda.
0: Agak beda-beda.
1: Iya, pokoknya aku bertanya tadi, Mbak Indah.
0: Mungkin karena belum makan siang ya, jadi agak beda-beda.
1: Oh, jangan makan ya.
0: Makanlah, makan apa nih? Makan ayam je.
1: Apa yang
0: ada. Oke, sip. Lagu apa? Siang hari ini nanti baru Kakak Indah makan ya.
1: Ya. RT5 RW3.
0: RT5 RW.
1: Iya, nomor rumahnya 10.
0: Oh,
1: Jalan
0: gitu.
1: Cinta.
0: Tidak mau di Jalan Trans Papua, RR Boven.
1: Iya, itulah, di situ sudah.
0: Oh, di situ ya. Berarti Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah ya. Lagunya untuk siapa siang hari ini tiba-tiba RT5 RW3.
1: Wah, iya, sahabat juga sesuai yang selalu keluar rumah. Ada wah. Ada Putra Tenga, ada Bung Rey, ada Ima, kita juga di Bogor, ada Putri, ada Freddy, ada Presiden Sunten, pokoknya di Kota 27, Kota Bali, selamat siang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun siang hari ini sudah membuka pintu ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, ada siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mbak Indah siang hari ini. Mbak Indah sehat, alhamdulillah baik.
2: Iya, saya mau request lagu dulu Mbak Indah.
0: Mbak Indah siang hari ini.
2: Mbak Indah.
0: Iya.
2: Lagunya Derita Tiada Akhir.
0: Dari siapa lagunya?
2: Lagunya dari Anita Dahlia.
0: Anita Dahlia, siap.
2: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
2: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Pak Fauzi, buat Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Tah, Indah Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Azerbaijan.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anusu di Sambas ya. Kalimantan Barat siang hari ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Bovendikul. Pendengar Pro Dangdut, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Kak Ina.
0: Iya, selamat siang. Lagu apa siang hari ini? Apa kabar Bang Andi, Jambi?
3: Ya, ini Kak Ina ya.
0: Kak Inda, kurang D.
3: Kak Inda.
0: Iya, betul sekali. Semalam suaranya kurang jelas, ini jaringan dari semalam sepertinya Bang Andi ya.
3: Ya, jaringan dari
0: semalam. Gimana lagu ini siang hari ini Pro Dangdut, Bang Andi silakan.
3: Ya, salamnya buat bisa lihat dulu kalau muter di Mbak Berto, salam sehat salam buat semuanya, keluarga semuanya, semua salam dan semua kita dari akun Twitter dan teman-teman yang ya itu saja Kak Indah.
0: Lagunya apa? Lagunya belum.
3: Atas nama cinta dari Gaya Wadi.
0: Oh, atas nama cinta. Oke, terima kasih Bang Andi. Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar ya. Ada Bang Andi di Jambi tadi pendengar sudah bergabung juga ya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tiga penelpon Bang Nasrun di Palu, Ibu Wanusu di Sambas dan juga Bang Andi di Jambi pendengar tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Ada siapa di mana selanjutnya Pro Dangdut? Halo. Dangdut adalah kita, ada siapa di mana? Halo.
4: Halo.
0: Iya. Tapanuli apa kabar Bang Luhut? Horas.
4: Kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Okay. Sehat ya?
4: Cuaca juga sehat. Cuacanya juga lumayan. Angin juga kencang di sini.
0: Apanya yang kencang? Anginnya?
4: Angin.
0: Angin kencang. Hujan di sana Bang Luhut, Tapanuli?
4: Enggak, cuma lumayan cerah.
0: Sejauh ini belum ada hujan ya di sana?
4: Belum ada belum.
0: Oke.
4: Okay. Karena gimana?
0: Coba. Sama Bang Luhut masih panas banget malah.
4: Oh iya, amin lah kalau begitu lagu itu kabar ya juga ya.
0: Amin.
4: Aku mau request lagu saja.
0: Lagu apa siang hari ini, Pro Dangdut?
4: Yang kalau nggak salah, yang
0: lagu apa?
4: Yang judulnya gantengnya pacarku.
0: Gimana itu liriknya? Bisa dinyanyikan?
4: Ganti,
0: jangan malu-malu.
4: Kalau cowok yang nyanyi.
0: Oh, paham saya. Jadi harus cewek yang nyanyi ya, Bang Luhut.
4: Iya, kalau cewek gantengnya pacar. Okay.
0: Nanti dicari divanya ya. Oke, gantengnya pacarku untuk siapa siang hari ini?
4: Fitri
0: Karlina. Gimana Bang Luhut?
4: Dari Fitri Karlina ada enggak itu?
0: Oh, Fitri Karlina, dicarikan ya. Ada pastinya.
4: Iya. Iya, biar lumayan semangat dulu.
0: Iya, biar lebih heboh ya.
4: Iya, betul.
0: Nini Karlina ya?
4: Oh, iya Nini Karlina.
0: Oke.
4: Oh, iya.
0: Itu apa Vita Alfia? Mau dari mana?
4: Yang dari Fitri Karlina enggak ada.
0: Dari siapa?
4: Fitri Karlina. Iya.
0: Fitri apa Nini?
4: Itu soalnya sudah pernah dicari sama ke Ana.
0: Oke, ada. Oke, sip.
4: Iya, oke, salam-salamnya yang pertama buat Dendanya sampai tetapkan tetap semangat. Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, Reddy, Pak Ahmad Irwan, ada juga Bang Ramadan, Bang Rizka, Putra Jaya, Bang Ismail Hasib, Purnama Sari, ada juga Pak Ibu Wanusi, Pak Ususri, Bang Lanius, Bang Alini, ada Ibu Putri, Bu Parida, Bu Natalia, Bunda Ima. Ini dan buat semua-semuanya saya telah lagi konten tadi.
0: Oke. Oke. Horas, terima kasih Bang Luhut. Sehat selalu ya bersama keluarga di Tapanuli siang hari ini. Pendengar ada Bang Luhut ya. Siang hari ini masih mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, pemilik tuan rumah ada Kakak Tias, Mas Ambonggo, Mbak Beauty, apa kabar? Selamat siang ya. Titik nol, bagaimana lalu lintas siang hari ini? Panas pastinya ya. Baik, pendengar, 5 lagu mengudara ya, menemani kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Line telepon tentunya masih kami buka hingga nanti pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, sudah mengudara ada Fitri Karlina dengan gantengnya pacarku Bang Luhut di Tapanuli siang hari ini ya. Sudah bergoyang sepertinya ya, goyang kiri goyang kanan. Menemani pendengar ya, masih dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribov Digul, pendengar menemani Anda di siang hari ini ya. Selepas tembang ini nanti line telepon yang sudah mengantri, Kakak Indah terima, dilanjutkan dengan Lewaldi nanti ya, dengan atas nama cinta. Silakan pendengar di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 222 untuk nomor WhatsApp dan juga SMS ya. Di siang hari ini pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu pendengar yang juga sudah bergabung siang hari ini ya. Halo, selamat siang. Ada siapa di mana? Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
0: Iya, Ibu Natalia, terima kasih sudah menunggu. Apa kabar?
1: Mbak Indah. Iya. Kabarku puji Tuhan baik-baik sayang, Mbak Indah.
0: Oke. Okay. Puji
1: kalau
0: Tuhan.
1: Mbak Indahnya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah hari ini sehat. Bovendigul panas banget.
1: Sama di Palu juga panas ini Mbak Indah.
0: Panas ya?
1: Iya lagi musim kemarau ini.
0: Itulah.
1: Mbak Indah saya masih bisa request lagu ya?
0: Boleh boleh boleh, lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya Evita Mala aja, Rindu Berat.
0: Oke, sip. Rindu siapa nih?
1: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya.
0: Boleh.
1: Selamat siang. Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Bang Luhut ya, Pak Windy Tokyo juga, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Andi Cakrawinata, Dika Dita Liabu, Purnama Sari, Bunda Ima juga ya, ada Pak Benijo, ada juga Pak Andi Bastam, terus ada siapa lagi, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Indah dari Asam PC tanpa terkecuali ya. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat. Mbak Indah sukses selalu ya sampai hari siaran ya. Doa terbaik buat Mbak Indah dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima
1: kasih Mbak Indah. Okay. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Oke, cakep. Ibu Natalia pendengar ya di Toli-Toli siang hari ini. Terima kasih sudah menunggu line teleponnya Ibu Natalia ya. Semalam sempat diputarkan lagunya agak telat, dilanjut semalam diputarkan dalam segmen musik keperaduan. Mohon maaf ya, semalam ada keterlambatan. Dan terima kasih siang hari ini sudah menunggu ya. Ibu Natalia pendengar di Toli-Toli hari ini lagi di Palu ya. Katanya masih sama, musim yang sama ya, lagi kemarau panas juga di sana. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah dari masih menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kebersamaan kita pendengar ya, hingga nanti pukul 14:57 kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Menyusul nanti pendengar akan ada lintas tanah Papua, sejumlah informasi aktual dan juga faktual dari Pro Sat RRI Jayapura. Selepas itu akan ada siaran tanggap bencana tepat pukul 16. Nanti akan dipandu oleh rekan reporter kami ya, ada Imam Komarudin. Tepat pukul 17 kami hadirkan warta berita daerah, kemudian informasi cek fakta, dan hari ini pendengar azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17:44 waktu Indonesia Timur. Selepas itu informasi dan hiburan kami hadirkan hingga akhir kebersamaan kita ya di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu dari Bob Dikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda ya dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siang hari ini ditemani dengan cuaca Bob Dikul masih cukup cerah pendengar ya. Selepas pendengar ya, belum pernah diguyur hujan sama sekali Bob Dikul, hanya ada beberapa rintik-rintik aja ya. Selamat siang untuk Anda juga sudah bergabung siang hari ini Pro Dangdut. Ada siapa di mana?
1: Selamat siang. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kang Irwan, apa kabar? Jawa Barat gimana kabarnya?
1: Jawa Barat cuaca lagi panas, hatiku mah dingin, kan? Kenapa? Apalagi dengan suara Mbak Endah, dingin sekali di hatiku, saya nyaman.
0: Mbak Endah, enggak tuh. Mbak Endah.
1: Mbak Indah.
0: Sehat ya, Kang Irwan?
1: Ya, alhamdulillah lagi sehat. Gitu, kan.
0: Alhamdulillah ya.
1: Makanya saya buru-buru pulang lagi ini lagi nyari sosok masjid, ah, takutnya kebagian cengkeh makanan pernyaya idola saya, makanya langsung datang.

0: Ah, ini lebay ya Pak. Saya enggak.
1: Ya, bukan lebay, emang kenyataan.
0: Kenyataan. Terima kasih. Mau ditemani lagu apa siang hari ini? Pro Dangdut.
1: Mansur S lah. Terima dia yang Malang.
0: Terima dia yang Malang. Oke.
1: Sudah hamil 3 bulan, korban rayuan. Perbuatan lelaki takrik kemanusiaan. Siapa tuh? Dua-duanya yang salah.
0: Dua-duanya yang salah. Dilanjut nyanyinya biar lagunya enggak.
1: Jangan. Itu mah contoh.
0: Oh, bukan, contoh.
1: Contohnya seperti itu gitu ya. Heeh. Salam sorenya waktu sedikit lagi ya.
0: Boleh, silakan Kang Irwan.
1: Salam pertama-tama buat Kapten kesebelasan Prodang lo, siapa lagi bukan Pak Freddy sama Ibu Trinya ya, di Merauke. Kemudian ada juga putaran tengah, ada Pak Nasun, ada Bang Luhut, ada juga Pak Bang Andi di Jambi, kemudian Mas Prabu di Batam, ada Pak Ramadan, ada Pak Ibu Wanusus, bukan? Ada juga Ibu Ali, kemudian Ibu Farida, Ibu Kristin, ada Bang Luhut sama di Sumatera Utara, dan siapa lagi ya, ada juga Pak Nasrun dan semuanya aja Mbak Indah ya, buat semuanya tanpa terkecuali. Nih, izinkanlah saya dua-dua pantunnya.
0: Boleh, silakan.
1: Bawa ikan belinya satu, bukan? Bawa ikan belinya dua, bukan? Beli satu di Samarinda, bukan?
0: Cakep.
1: Jangankan beristri dua, itu satu sudah tiada, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lagi.
0: Oke, okay, sekali lagi ya. Boleh.
1: Ya, sepekan ada di plaza.
0: Cakep.
1: Kan? Madiun bawa kelambu.
0: Cakep.
1: Jangankan beristri dua. Jangankan mobil Avanza. Tinggal penduduk bambu. Itu maksudnya. Okay.
0: Salam mulu pantunnya ya. Terima kasih Kang Irwan.
1: Iya, iya, sama-sama. Okay. Ya. Terima kasih ya. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum Kang Irwan. Sehat selalu ya. Masyarakatnya KDM siang hari ini pendengar ya. Ada Kang Irwan di Jawa Barat. Tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Mansur S pendengar dengan Terimalah Dia Yang Malang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini pukul 14:56 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam segmen Pro Dangdut. Edisi hari ini ya, Selasa 4 Agustus 2026. Saya Indah Dari menemani Anda pendengar ya. Di hari ini juga pendengar ya, sekaligus kita cukupkan segmen Pro Dangdut di siang menjelang sore hari ini, jelang pendengar Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satria di Jayapura ya. Kami hadirkan doa kerahiman ilahi terlebih dahulu sore hari ini. Ditutup dengan Rido Roma featuring Soneta 2 Band dengan Dewa Amor sore hari ini. Nantikan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar ya. Menemani Anda tentunya setiap hari di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Di siang hari ini kami hadirkan doa kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: mengatakan, akibat penyerangan tersebut, 5 orang pekerja ditemukan meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Dari 5 korban meninggal, baru 4 jenazah yang berhasil teridentifikasi, masing-masing berinisial AS, EA, B, dan ACR. 3 korban telah dievakuasi ke RSUD Mulia, sedangkan 1 korban lainnya ke RSUD Karubaga. Sementara untuk 1 orang korban meninggal lainnya merupakan warga asli Papua yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Adapun 5 orang korban selamat masing-masing berinisial WR, SS, MH, SU, dan JJM. Seluruh korban selamat. Berdasarkan informasi awal, pelaku penyerangan diduga merupakan anggota KKB Kodab 10 Tolikara, pimpinan Rambo Botak. Namun saat ini pihaknya masih terus menyelidiki untuk mencari kepastian dari para pelaku penyerangan tersebut.
1: Jadi berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan awal, telah terjadi penembakan dan penganiayaan berat terhadap para pekerja proyek di lokasi tersebut. Jadi berdasarkan pendataan sementara, ada 5 orang dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka tembak dan luka penganiayaan yang ada di sekujur tubuhnya, dan 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Informasi awal yang diperoleh petugas di lapangan menyebutkan bahwa aksi tersebut diduga, ya, baru diduga, dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab Tolikara pimpinan Rambo Botak. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terdapat informasi keberadaan kelompok tersebut di sekitar wilayah kejadian, ya. Namun perlu kami tegaskan bahwasannya informasi tersebut masih merupakan dugaan awal dan belum menjadi kesimpulan akhir dari para penyidik, hingga seluruh informasi terus diverifikasi dan didalami berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, serta hasil penyelidikan di lapangan. Kami tidak mau mendahului hasil penyelidikan. Identitas dan pihak yang bertanggung jawab akan disampaikan setelah didukung oleh hasil penyelidikan dan alat bukti yang memadai.
0: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, pasca menerima informasi penyerangan, Polres Tolikara bersama Satgas Operasi Damai Kartens langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan penanganan awal. Proses evakuasi berlangsung secara bertahap hingga Senin dini hari dengan mengutamakan keselamatan para korban maupun personil. Dalam pelaksanaannya, petugas sempat mendapati gangguan keamanan berupa kontak tembak dengan KKB. Namun demikian, proses evakuasi dapat diselesaikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penyidik saat ini masih terus mengumpulkan dan memeriksa barang bukti, serta meminta keterangan para saksi dan mendalami berbagai informasi untuk mengidentifikasi para pelaku, mengungkap motif dan modus penyerangan, serta untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
1: Jadi proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap hingga hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 dini hari, lebih tadi malam, dengan tetap mengutamakan keselamatan korban dan personil yang melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi juga tidak berlangsung mudah, ya, karena personil menghadapi gangguan tembakan dari orang yang tidak dikenal, ya. Jadi pelaku ini belum bisa kita identifikasi karena memang situasi pada saat terjadi gangguan tembakan tersebut gelap gulita, tidak ada penerangan lampu sama sekali. Sehingga kita lebih mengutamakan keselamatan dari petugas melakukan evakuasi dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar.
0: Terkait dengan aksi tersebut, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi berupa foto maupun video ataupun dugaan mengenai identitas pelaku yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan juga dapat mengganggu proses penyelidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Komisi 4 DPR Papua meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan bencana dan investasi di Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: DPR Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
4: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa dapat kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
3: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouje menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai yang bersifat urgen dan prioritas ketika terjadi bencana, termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua.
5: Ke depan itu pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan stok dana cadangan untuk sewaktu-waktu ada bencana itu bisa bergerak dengan cepat, baik orang, baik peralatan dan yang lain-lain. Kami dengar bahwa peralatan di BPD juga sangat minim dan terbatas sekali, sehingga nanti kami berharap alat-alat yang sangat vital untuk mendukung program-program untuk penanggulangan bencana itu harus segera dipersiapkan juga, sehingga kalau ada bencana mendadak kita bisa langsung bergerak.
3: Selain rapat bersama BPBD, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua, Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
6: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka peluang investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
3: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanuai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
7: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan visi-misi gubernur. Dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab visi-misi gubernur terkait investasi bagi Papua ke depan.
3: Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Nalik Saulia melaporkan.
2: Polisi pastikan pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi di kota dan Kabupaten Jayapura berjalan aman dan tertib. 1.432 lebih personil gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi tersebut. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Aparat kepolisian memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tetap aman dan terkendali pasca pelaksanaan aksi unjuk rasa pada Senin 3 Agustus 2026. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus Maklarimbun mengatakan, secara umum aktivitas masyarakat berlangsung normal meskipun terdapat beberapa titik konsentrasi massa yang mendapat pengamanan. Ia menegaskan kepolisian tetap menghormati hak masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, polisi tidak mengizinkan adanya aksi long march yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan memiliki resiko terjadinya gangguan keamanan.
8: Secara umum aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. Nah, kita berharap juga penyampaian aspirasi ya bisa menghargai lain. Yang tidak diizinkan adalah untuk long march, karena ya Kota Jayapura kan punya cerita, punya pengalaman, punya peristiwa dengan berbagai aksi long march ya. Tidak hanya di 2029, 2019, tapi ya kita lihat dari beberapa tahun terakhir juga itu kan cukup mengganggu dan ada tindakan-tindakan anarki. Oke, kalau memang bisa menjamin, tapi kan kita tidak tahu susupan-susupannya nanti akan terjadi. Itu yang kita mengharapkan itu. Sehingga ya dalam penyelenggaraan aspirasi, kalau mau menuju ke DPR ya silakan, ya mungkin dengan menggunakan kendaraan sampai sana silakan. Tapi kalau untuk turun jalan itu yang tidak diizinkan sebenarnya.
0: Disinggung terkait dengan rencana aksi lanjutan pada 15 Agustus mendatang, Kapolresta Jayapura Kota menjelaskan pola pengamanan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan di lapangan. Yang jelas pada pelaksanaan pengamanan aksi di 3 Agustus 2026 ini, Polresta Jayapura Kota mengerahkan sebanyak 1.432 personil gabungan TNI Polri, sehingga pelaksanaan aksi tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada.
8: Nanti dia akan sesuaikan dengan kebutuhan, fleksibel untuk pengamanan. Kita yang keluarkan dari ini 1.432 personil gabungan TNI Polri.
0: Sementara itu, Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VD Pehelan mengatakan seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat di wilayah Kabupaten Jayapura berlangsung aman tanpa menimbulkan korban, baik itu dari masyarakat maupun aparat keamanan. Dijelaskan, pembubaran massa yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya dalam mengantisipasi aksi Long March yang dinilai berpotensi memicu keributan. Menurut AKBP Dionisius Helan, dalam pelaksanaannya di lapangan, aparat kepolisian melakukan pengamanan di 6 titik konsentrasi massa, yaitu di BTN Sosial, Jalan Kemiri, Jalan Sosial, Jalan Tabita, Karavan, dan Pos 7. Dan setelah menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
9: Terkait upaya preventif ya yang dilakukan pembubaran oleh anggota kami ya, tapi percayalah itu bagian dari upaya preventif kita untuk pencegahan, untuk menghindar ya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, seperti apa, seperti dengan turun ke jalan Long March ya, sehingga kami antisipasi tidak terjadi apa-apa. Kami juga sudah mendapat informasi bahwa adanya pihak-pihak provokator yang ingin membuat suasana dan yang chaos seperti hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita melakukan pencegahan, tapi tidak ada maksud dari itu untuk membungkam aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan silakan ditempuh dengan jalur damai, bukan dengan upaya-upaya dengan long march. Kita lakukan ini semuanya demi masyarakat. Tidak ada lain dari itu, di masyarakat, keamanan masyarakat, semuanya untuk keamanan masyarakat. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, Kabupaten Jayapura dalam kondisi aman dan terkendali.
0: Terkait dengan itu, Kapolres Jayapura menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum dalam menyampaikan aspirasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan gubernur di luar saluran resmi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
10: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Satu orang merupakan aparatur sipil negara, sedangkan 3 lainnya berasal dari luar pemerintahan. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada tim siber dan dalam waktu dekat akan diproses ke kepolisian. Menurutnya para pelaku menggunakan berbagai modus dengan mengaku sebagai keluarga, orang dekat maupun tim gubernur.
11: Dalam beberapa minggu ini, orang catut nama gubernur, mengatasnamakan nama gubernur untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya dia punya pribadi. Bukan itu perintah dari gubernur. Atas nama gubernur, atas nama keluarga gubernur, atas nama orang dekat gubernur. Nah, karena itu dalam beberapa waktu ini viral, mungkin ada 3 atau 4 yang kita akan proses polisi. Kita sudah tahu, cyber sudah dapat, mungkin 3 atau 4. Begitu. Dari 3 atau 4 orang ini, 1 itu ASN. 3 itu orang luar. Ini tidak boleh terjadi.
10: Christian menegaskan Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan maupun bantuan melalui perantara. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan gubernur dan segera melapor jika menemukan praktik serupa. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura melepas kontingen gerakan Pramuka Kuarcap Kota Jayapura menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
12: Wali Kota Jayapura Abis Herolo melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Jayapura menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang berlangsung siang kemarin. Diharapkan seluruh anggota kontingen mampu menjaga nama baik Kota Jayapura sekaligus menunjukkan prestasi selama mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional tersebut.
13: Nah, saya juga berharap bahwa Jambore Nasional yang kita kirim ini semoga sampai di mengikuti jambore nanti harus menunjukkan prestasi. Bahwa Kota Jayapura sekalipun kita di timur Indonesia, di timur matahari, tapi kita pasti akan mengikuti jambore dengan baik. Anak-anak semua pembina yang ikut, saya harap untuk dapat membimbing anak-anak ini dengan baik sampai dengan mengikuti jambore sampai selesai dengan baik. Dan saya harap di jambore nasional yang ke-12, Kota Jayapura pasti mengukir prestasi yang lebih baik lagi untuk jambore-jambore ke depan nanti. Dan kepada seluruh pembina, saya harap untuk membimbing anak-anak, menjaga mereka dengan baik, pergi dan sampai kembali ke Kota Jayapura.
12: Sementara Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Jayapura, Rocky Bebena, mengungkapkan kontingen akan mengirimkan 48 peserta yang terdiri dari 3.000 putra dan 3.000 putri. Keikutsertaan dalam jambore nasional merupakan bagian dari pembentukan karakter dan menjadi motivasi bagi para peserta untuk menjadi pramuka yang tangguh, berkarakter, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan.
14: Dengan keikutsertaan mereka ini apa, event nasional ya, menjadi apa, motivasi dan juga spirit menjadi pramuka-pramuka yang handal. Mereka yang terpilih mengikuti kontingen Kota Jayapura ini hasil seleksi dari setiap kuartir ranting yang ada di Kota Jayapura, baik kuaran Jayapura Selatan, kuaran Japut, kuaran AB, kuaran Heram, dan kuaran Muara Tami. Dan juga mereka yang sudah melakukan jambore di tingkat ranting. Jambore ranting itu menjadi acuan untuk pesertanya lolos ke tingkat kota, ya, cabang.
12: Ditambahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, mengatakan jambore nasional tersebut akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 dengan tujuan menjadi sarana pendidikan dan pembinaan karakter sebagai agen perekat bangsa.
15: Tema jambore nasional 12 tahun 2026 adalah berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan, serta moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Jambore Nasional 12 2026 utusan kontingen Kuarcap Kota Jayapura diikuti oleh 2.000 pramuka penggalang yang terdiri dari 1.000 putra dan 1.000 putri dengan total jumlah peserta sebanyak 16 orang. Serta didampingi oleh 2 orang pimpinan kontingen, 1 orang medis, dan 1 orang keamanan.
12: Keikutsertaan pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, pemerintah Kota Jayapura bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengalaman dan wawasan baru, tetapi juga mampu membawa pulang prestasi serta menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Naldi Saulia melaporkan.
2: Wali Kota Jayapura Biserolo menegaskan disiplin kehadiran merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap aparatur sipil negara. Dalam apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura Senin pagi, Wali Kota mengaku masih menerima laporan adanya pegawai yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan. Menurutnya, hak sebagai ASN termasuk penerimaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP harus diimbangi dengan pelaksanaan tugas dan disiplin kerja. Wali Kota juga meminta pimpinan OPD mengevaluasi pegawai yang tidak disiplin termasuk pejabat yang baru dilantik apabila menunjukkan kinerja yang buruk. Selain itu, Abiserolo menyoroti rendahnya kehadiran kepala kampung dan kepala kelurahan dalam apel gabungan. Dari 14 kepala kampung, hanya 2 orang yang hadir, sementara dari 25 kepala kelurahan, hanya 13 orang yang mengikuti apel. Ia menegaskan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta kesejahteraan Kota Jayapura. Pendengaran pemirsa, pemerintah Provinsi Papua mulai membayarkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN untuk Maret 2026 secara bertahap. Pembayaran diawali bagi organisasi perangkat daerah yang telah menyelesaikan proses review inspektorat. Berikut laporan Reski Kurniawan.
10: Provinsi Papua mulai membayarkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN untuk bulan Maret 2026 secara bertahap mulai Senin kemarin. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan pembayaran diawali bagi organisasi perangkat daerah yang telah menyelesaikan proses review inspektorat. Hingga kini 5 OPD telah memenuhi persyaratan dan mulai menerima pembayaran, di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
11: Pertama, bahwa mulai pagi hari ini kita bayar TPP bulan Maret. Itu dulu. Jadi informasi dari teman-teman keuangan yang sudah masuk itu kesehatan, ya, kesehatan dan pendidikan. Oh ya, 5 OPD yang sudah di inspektorat mulai dibayarkan hari ini. Tepuk tangan untuk itu dulu. Ya, yang lain belum review, segera teman-teman OPD masukkan di inspektorat. Inspektorat mana? Oh ya, inspektorat sana. Teman-teman bantu ya, supaya cepat prosesnya. Hari ini kita bisa proses.
10: Christian meminta OPD yang belum menyelesaikan review segera menyerahkan dokumen ke inspektorat agar proses pembayaran TPP dapat dipercepat. Pemerintah juga berharap pengelolaan keuangan daerah berjalan baik sehingga pembayaran TPP bulan berikutnya dapat segera direalisasikan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Berita terakhir, Wali Kota Jayapura Abi Sairol memimpin penarikan 134 mahasiswa kuliah kerja nyata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih bertepatan dengan apel gabungan pemerintah Kota Jayapura Senin 3 Agustus 2026. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah mengabdi selama lebih dari satu bulan di 14 kampung. Menurutnya, kehadiran mahasiswa membantu pemerintah kampung memperkuat tata kelola badan usaha milik kampung atau BUMKAM agar dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Selain memberikan pendampingan dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha, mahasiswa juga membantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif. Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Lydia Treda Iwo, mengatakan program KKN berlangsung sejak 29 Juni hingga 1 Agustus 2026 dengan melibatkan 134 mahasiswa yang ditempatkan di 14 kampung di Kota Jayapura. Melalui program ini, BUMKAM diharapkan menjadi lembaga ekonomi kampung yang lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Aroma Karsa adalah novel karya D. Lestari yang dirilis pada tahun 2018. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi Pulang dan menggabungkan elemen-elemen misteri, fantasi, dan budaya Indonesia. Aroma Karsa mendapatkan sambutan positif dari pembaca dan kritikus dan menjadi salah satu karya terkenal D. Lestari dalam genre sastra kontemporer Indonesia.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
5: Hashtag my sport car.
6: Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
5: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
8: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
9: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
8: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
9: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
8: Mereka menjawab,
10: "Kami melihat simbol asapmu."
8: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Berdengar dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu dari Bokdikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selepas suara berita lintas Tanah Papua dari Pro Satu dari Jayapuraya, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini pendengar ya, dalam program Bokdikul Sore. Teman-teman pilihan kami hadirkan jelang siaran kentongan pendengar ya, di pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Nanti akan hadir juga pendengar ya di sore hari ini Kepala Satpol PP Bovendigul, ada Bapak Yeremias Wagunop, kemudian juga Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Satpol PP Bovendigul, dan Kabid Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Satpol PP Bovendigul, Bapak Lewi Holombau, dan juga Kepala Seksi Penanggulangan Bencana ada Bapak Paulus. Berbagai Anda pendengar ya, nanti akan dipandu dialog siaran tangga bencana sore hari ini, ada rekan reporter kami Imam Komarudin. Jangan kemana-mana pendengar ya, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM pendengar yang ada di Pemancar Rile Waropko ya, ditemani dengan Lionel sore hari ini dengan Stuck on You.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Dimanapun Anda berada sore hari ini, pendengar, Anda masih bersama Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana siang hari Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM pendengar ya. Di sore hari ini masih ada saya Indah Dari, jelang dialog kentongan ataupun siaran tangga bencana di pukul 16 atau pukul 4 sore pendengar. Kilas berita sore hari ini pendengar, di mana

Pendengar UEFA dikabarkan mengancam ataupun ancam boikot Piala Dunia mendesak Gianni Infantino mundur. Kemudian juga pendengar ada Ronaldo dan Giorgino menggelar pernikahan. Dan informasi lainnya pendengar ada Herman yang juga meminta maaf kepada supporter Indonesia usai Indonesia takluk dari Vietnam. Saat lagi pendengar ya, tiga informasi ini silakan Anda baca di laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar Kilas Berita, sore hari ini kami hadirkan untuk Anda. Pemain mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo lagi-lagi menjadi sorotan publik pendengar dunia. Kali ini pendengar bukan karena aksi Ronaldo di lapangan, melainkan karena rumor soal rencana pernikahannya dengan Giorgino. Obrolan mulai ramai pendengar setelah foto undangan Ronaldo Giorgino yang diduga terkait acara pernikahan diam-diam tersebar di media sosial. Laporan pernikahan Ronaldo dan Giorgino kini diketahui pertama kali ramai setelah dibahas oleh Give Me Sport. Namun sampai sekarang pendengar, baik Ronaldo maupun Giorgina belum memberikan pernyataan resmi soal benar atau tidaknya undangan itu. Di sisi lain pendengar, ada Herman, yakni pelatih timnas Indonesia John Herman, meminta maaf kepada supporter setelah kalah dari Vietnam pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Indonesia menyerah 0-3 pada laga grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, Herman juga mengawali pernyataan dengan mengucapkan selamat kepada Vietnam yang dinilai tampil lebih baik sepanjang pertandingan penting tersebut. Menurutnya pendengar, Vietnam layak membawa pulang 3 poin setelah memperlihatkan permainan efektif dan disiplin selama 90 menit berlangsung. Pendengar Kilas Berita lainnya, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Sejumlah petinggi konfederasi tersebut pendengar membentuk aliansi yang bertujuan mendorong perubahan kepemimpinan di FIFA. Langkah tersebut juga dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino memicu perdebatan di kalangan anggota. Pendengar, tiga informasi tadi silakan Anda simak di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 15:57 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Sekaligus kita jelang siaran kentongan sore hari ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank pejuang.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Bob Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat sore untuk Anda semua di sore hari ini pendengar ya. Untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Pendengar, sambil menunggu narasumber yang akan mengisi siaran kentongan sore hari ini, beragam informasi kami hadirkan ya. Salah satunya saat lagi akan kami hadirkan rilisan portal berita kami terkait dengan angin muson Australia menjadi pemicu pendengar rendahnya curah hujan di Bougainville. Saat lagi pendengar kami hadirkan tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tarumera menjelaskan rendahnya curah hujan yang terjadi di Kabupaten Bufdikul dipengaruhi oleh pergerakan angin musim Australia yang juga membawa masa udara kering ke wilayah Indonesia bagian selatan dan juga timur. Pendengar, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tarumera Rizky Syaputra saat menjadi narasumber pada dialog kentongan RRI Bufdikul di hari Kamis lalu mengatakan bahwa Bufdikul berada pada wilayah yang dipengaruhi pola angin muson. Saat angin bertiup dari Australia, kandungan uap air menjadi lebih sedikit sehingga hujan ikut berkurang. Selain dipengaruhi angin muson juga, pendengar, bahwa kondisi cuaca dipengaruhi oleh fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina yang dapat memperkuat maupun melemahkan pembentukan hujan. Dan BMKG juga mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa perubahan cuaca merupakan proses alam yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga informasi resmi dari BMKG perlu dijadikan acuan dalam beraktivitas. Di sisi lain juga, pendengar, ada musim kemarau berpotensi kurangi ketersediaan air tanah, di mana musim kemarau yang ditandai dengan rendahnya curah hujan berpotensi mengurangi cadangan air tanah di Kabupaten Bufdikul. Dampaknya, pendengar, mulai dirasakan masyarakat yang mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Kembali, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah Rizky saat menjadi narasumber juga mengatakan bahwa berkurangnya hujan menyebabkan proses penyerapan air ke dalam tanah ikut menurun. Dan kondisi itu juga dapat mempengaruhi debit air pada sumur milik dari warga, pendengar. Menurut Rizky juga, pendengar, persoalan air bersih menjadi salah satu dampak utama yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Oleh sebab itu, masyarakat diminta mulai menerapkan pola penggunaan air secara lebih hemat. Dan tentunya BMKG juga, pendengar, berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kesiapsiagaan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kering. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, pendengar, ya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini pukul 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami mengajak Anda dalam siaran Tanggap Bencana sore hari ini yang dipandu oleh rekan reporter kami Imam Komarudin.
1: Oke, baik, terima kasih rekan Indar dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Bob Nigul. Kembali RRI menjumpai Anda dalam program siaran Tanggap Bencana, dan topik yang kami bahas pada edisi siaran Tanggap Bencana di hari ini tidak jauh berbeda di edisi sebelumnya. Yang kali ini kami mengangkat topik terkait eksistensi Damkar Bovendigul dalam antisipasi bencana kebakaran. Dan kami informasikan pendengar bahwa kalau kita melihat dinamika yang ada di Bovendigul, sempat dalam kurang lebih seminggu atau dua minggu terakhir terjadi beberapa ataupun sejumlah kebakaran hutan, di mana ini cukup merepotkan dari Damkar Bovendigul untuk menangani hal tersebut. Namun kami sempat berbincang juga bersama Satpol PP Bovendigul, di mana Damkar menjadi salah satu bidang di dalamnya, bahwa ini sebenarnya bukan merupakan tugas utama dari Satpol PP ataupun juga Damkar, namun ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian terhadap masyarakat di Bovendigul. Dan membahas itu, pendengar, saat ini tentunya saya tidak sendirian, namun bersama tiga bapak-bapak ganteng, bapak-bapak yang sangat tentunya ahli di bidangnya. Saya langsung sapa, yang pertama ada Kepala Satpol PP Kabupaten Bovendigul, ada Bapak Yeremias Wagunop. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Namanya benar, Pak?
2: Benar, Pak.
1: Oke. Okay. Ya, berikutnya ada Kabid Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Satpol PP Kabupaten Bovendigul, ada Bapak Lewi Holombau. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore, Pak.
1: Namanya benar juga, Pak, ya?
3: Benar.
1: Kabar baik, Pak?
3: Ya, baik. Cuma kasih lengkapi, Lewi Leven Holombau.
1: Oke, okay, Lewi Leven Holombau. Oke, okay, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Kasih Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Satpol PP Kabupaten Bovendigul, ada Bapak Paulus. Selamat sore, Pak. Karena saya lihat di sini ada kepanjangannya YE. YE ini apa, Bapak?
4: YE itu Yeremias,
1: Emauri. Oke, berarti namanya?
4: Yeremias
1: Emauri. Oke, siap. Berarti namanya tidak jauh berbeda dengan Pak Kasat ini. Baik, kalau kita berbicara terkait kebakaran hutan, saya ke Bapak Kasat Pol PP dulu. Pak, kalau di khususnya dalam beberapa minggu terakhir ini, Bapak melihat tingkat kerawanan kebakaran di Kabupaten Bovendigul di musim kemarau ini, karena memang sebelumnya kami berbincang bersama perwakilan dari BMKG Tanah Merah, memang saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kalau Bapak melihat kerawanan kebakaran hutan di Bovendigul ini seperti apa, kalau dari kacamata Satpol PP?
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, sesuai dengan regulasi, regulasi Permen Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja, tentu di situ sangat jelas huraian tugas daripada Satuan Polisi Pamung Praja itu sendiri. Yang pertama terkait dengan Satuan Polisi Pamung Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kami di Satpol juga hampir seluruh Indonesia, Satuan Polisi Pamung Praja seluruh Indonesia, khusus mungkin di Bovendigul, bidang Damkar ini ada di dia masih tetap di Satpol. Kalau mungkin di Indonesia lain, di seluruh Indonesia yang lain, provinsi, kabupaten yang lain, Damkar dia sudah berdiri sendiri, OPD sendiri. Itu terkait dengan regulasinya, menyangkut terkait dengan Permendagri nomor 16 tahun 2020 itu tentang pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran. Penyelenggaraan, ya, penyelamatan provinsi dan kabupaten kota. Lagi di Damkar ini, untuk di Kabupaten Bovendigul dia masih satu dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Dia salah satu bidang yang menangani tentang bagaimana kebakaran. Lebih khusus terkait dengan Damkar ini, dia tugasnya dia itu lebih ke pelayanan untuk kebakaran pemukiman atau perumahan, lebih khususnya di situ. Dia tidak menangani tentang bagaimana kebakaran hutan dan lahan. Itu ada OPD terkait yang akan menangani itu OPD lain. Kalau kita di damkar, di Satuan Polisi Pamung Praja ini, kita lebih khusus bagaimana penanganan ketika ada kejadian kebakaran di pemukiman atau perumahan masyarakat. Itu yang kami dari Satpol, khusus bidang damkar menangani itu. Kalau terkait dengan kebakaran hutan dan lahan itu ada operasi yang lain. Dalam hal ini BPBD itu penanganan dia, dan ada beberapa OPD yang lain. Kami lebih khusus, tapi selama ini kondisi yang kita hadapi, karena OPD yang lain mungkin responnya kurang ini, sehingga kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, bidang damkar ini, bidang perlindungan masyarakat ini, khusus di damkar, seksi damkar ini yang menangani beberapa kali kejadian kebakaran, akhir-akhir ini dalam bulan ini beberapa kali sekali. Hampir 3-4 kali kejadian, sehingga kami dari infrastruktur pertama kami belum begitu memadai infrastruktur. Kemudian SDM ini baru tahun kemarin baru kami kirim 5 orang untuk ikuti diklat atau pelatihan. Memang SDM ini kita perlu siapkan, dan seluruh anggota Satpol ini, dari Satpol PP ini anggotanya 208 orang, belum ada pendidikan dasar sama sekali. Sehingga ini memang menjadi tugas berat yang kita harus hadapi ke depan. Mudah-mudahan ke depan bisa ada perhatian dari pemerintah untuk SDM kami dipersiapkan dulu, baru kita bisa antisipasi dengan tugas-tugas yang kita akan laksanakan.
1: Oke, tadi Bapak sempat sampaikan untuk perhatian dari pemerintah, walaupun Satpol PP juga merupakan bagian dari pemerintah itu. Nah, kalau Bapak melihat selama ini konsistensi dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini yang membuat kebijakan, termasuk juga dari pihak DPRK, bagaimana keberpihakannya kepada Satpol PP khususnya bidang damkar dalam melengkapi sarpras ataupun juga SDM-nya?
2: Memang selama ini sudah beberapa kali kita ajukan usulan dan permohonan, responnya kurang begitu maksimal. Sehingga ini kita perlu dukungan penuh. Pemerintahan yang sekarang ini sudah sangat respon untuk akan mendukung kami untuk bagaimana persiapan SDM-nya, kemudian sarana prasarananya, kemudian terutama terkait dengan kendaraan. Kami mobil ini cuma 2, dan mobil itu sering kerusakan, sering rusak, sehingga kami mengalami kendala. Sehingga nanti akan dijelaskan lebih detail oleh kepala seksinya, Pak Paul, tapi saya sampaikan bahwa memang kondisi kami. Kemudian APD-nya kami juga belum siap. Sehingga yang kami ada sedang kerjakan sekarang ini memang dalam kondisi pas-pasan ini. Dari selisih APD-nya, kemudian sarana-prasarananya, menyangkut dengan peralatan, kemudian semua hal yang kami akan gunakan sekarang ini memang mengalami kendala banyak. Tapi itu sudah kita maksimalkan apa yang ada untuk bagaimana melayani masyarakat ini. Itulah tugas kita, karena kita ini Satpol ini ada bagian dari tugas pelayanan dasar untuk melayani masyarakat. Kita maksimalkan yang apa yang ada untuk kita melayani masyarakat.
1: Melayani sepenuh hati walaupun dengan keterbatasan. Baik. Saya ke Bapak Lewi. Bapak Lewi, kalau Bapak melihat sama halnya yang tadi sempat saya sampaikan di Pak Kasat, namun mungkin belum sedikit terjawab. Saya ke Bapak Lewi. Kalau Bapak Lewi melihat saat ini, apakah memang cukup banyak dalam hal ini kebakaran hutan yang terjadi di wilayah kita ini? Sehingga saya dengar-dengar juga dari Satpol PP khususnya damkar cukup kewalahan. Silakan.
3: Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi izin Pak Kasat dan juga teman kepala seksi dan juga kru dari RRI, memang benar banyak kewalahan. Yang pertama, banyak kewalahan itu bukan berarti dari SDM yang terbatas, tidak. Yang kewalahan kami itu tadi sampaikan kekurangan, kekurangan yang sangat banyak. Ya, kekurangannya itu fasilitasi peralatan. Jadi kita kewalahan di situ. Mobil 2 ini pengadaannya sudah cukup lama. Cukup lama, sehingga kita mau ke lapangan itu kebanyakan itu dorong.
1: Kebetulan juga kemarin saya lihat sendiri.
3: Iya, betul. Kebanyakan itu dorong. Sampai di tengah jalan pulang juga kadang-kadang dorong. Sehingga selalu dari situ kita panggil orang bengkel. Padahal ini darurat yang sangat kita membutuhkan oleh masyarakat untuk bagaimana pemadaman. Sehingga kita kewalahan di situ, Pak. Sangat kewalahan di situ. Sehingga pada saat kesempatan ini saya sebagai kabid damkar menyampaikan bahwa kami siap, kami khususnya satpolnya siap, tetapi kami keterbatasan dengan peralatan yang penuh. Penuh karena kejadian untuk bulan Juli, kasus bulan Juli kebakaran itu tanggal 20 ada terjadinya 20 kasus Pak. 20 kasus ini mulai dari tanggal 22 Juli sampai 1 Agustus. Saya tidak hitung yang tadi kebakaran. Kebakaran. Sehingga tadi ini juga kebakaran. Dua lokasi. Sehingga kita pemerintah daerah, khususnya kami, lebih khusus pada kami Satpol, bahwa kami mengeluh sedikit terkait dengan perencanaan apa badan penanggulangan bencana. Kita awalnya kita melekat di Satpol. Sekarang dia terpecah menjadi, dia bisa jadi
1: OPD sendiri.
3: OPD sendiri. Akhirnya kita mengkomunikasi hubungan antara OPD kita Satpol dengan
1: BPBD
3: ini tidak berjalan. Walaupun kita sudah undangan satu kali, terus juga kami saya sendiri juga ketemu dengan kepala dinas beberapa kali, tetapi untuk antisipasi sama-sama bekerja sama itu belum ada. Mungkin di situ juga ada kekurangan banyak. Salah satunya itu mereka juga OPD juga baru bentuk, sehingga itu jadi kewalahan. Sebenarnya kami ini tenaga juga kurang. Nah, kami di damkar ini kalau dihitung hanya 2 regu saja yang bisa menangani itu. Seharusnya 5 sampai 10 regu siap kalau keadaan musim kemarau seperti ini. Seperti ini. Jadi dalam 22 Juli sampai 1 Agustus ini 20 kasus.
1: 20 kasus.
3: Ya, yang sangat berbahayanya tidak kena rumah. Di yang terjadi lokusnya itu samping-samping rumah, gaplen. Itu. Tadi kalau kita lambat maka rumah itu sangat berbahaya sekali.
1: Tapi untungnya semua dapat tertangani, Bapak ya.
3: Tetapi puji Tuhan untuk 20 kasus ini semua sudah ditangani. Tidak ada yang kena rumah. Hanya satu yang kena rumah itu di Kodim 1711.
1: Baik, sebelum saya bergeser ke Bapak Paulus, saya ke Bapak Kasat lagi. Pak Kasat, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Lewi bahwa memang ini koordinasi terutama kepada BPBD masih sangat kurang seperti itu. Padahal ini memang BPBD merupakan OPD ya, OPD teknis yang bertanggung jawab untuk karhutla itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Dan juga tadi sempat disampaikan bahwa memang dari dua armada damkar ini ada yang rusak. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Apakah memang, mohon maaf, pos anggaran memang tidak ada atau memang sedang diupayakan di saat ini anggaran perubahan atau memang seperti apa? Silakan, Pak Kasat.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan koordinasi lintas OPD, kami sudah lakukan, kami sudah mengundang untuk datang kita rapat karena kita mengantisipasi situasi sekarang ini apa namanya? Kemarau ini
1: berkepanjangan.
2: Berkepanjangan. Diperkiraan itu sampai dengan dari BMKG kan, perkiraan itu sampai dengan akhir tahun ini, awal tahun depan. Maka kami sudah punya inisiatif, kemarin kami sudah mengundang untuk kami rapat, bagaimana caranya kita tidak lanjut ini, antisipasi kita seperti apa. Tapi kami mengundang, mereka tidak datang. Maka itu menjadi, kendala kami untuk, kita belum sempat ketemu untuk koordinasi kerjasama ini. Kemudian terkait dengan menyangkut dengan kendala. Kendaraan memang, kendaraan kami ini bukan langsung asli dari pabrik atau apa, tapi ini namanya modifikasi. Sehingga sering mengalami gangguan, kerusakan. Memang kita sudah upaya-upaya dari sisi anggaran, memang kita siapkan, tapi anggaran itu diakomodir cuma satu armada. Yang satu ini tidak tercover, sehingga kami sedang upayakan untuk bagaimana kita ajukan di anggaran perubahan supaya bisa tercover ini. Satu kendaraan lagi dengan operasionalnya, dari bahan bakarnya sampai dengan pemeliharaannya kendaraan itu.
1: Semoga terakomodir dalam perubahan anggaran ini.
2: Mudah-mudahan. Kita berharap pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Sekda bisa memperhatikannya supaya kendaraan kami diperbaiki, sudah normal, berarti kami siap untuk melayani masyarakat. Memang kendala kami, Pak, terus terang aja, yang pertama itu kita tidak ada mobil supply air. Lagi di mobil yang damkar 2 ini dia tetap berada di TKP ketika ada kejadian, tapi mobil supply ini yang dia drop air dari sumber air.
1: Yang mobile itu ya?
2: Ya, mobile itu dia drop air dari sumber air ke TKP ini. Sehingga damkar dia tidak keluar. Ada keluar api di sana, dia semakin besar, begitu maksud kami. Sehingga kami butuh itu mobil supplier, kemudian waduk. Waduk, kalau bak itu tidak bisa, waduk. Waduk tujuannya untuk apa? Waduk itu selain kami gunakan ketika ada kejadian kebakaran, tapi juga waduk itu kita bisa gunakan untuk pelayanan masyarakat. Ketika musim kemarau begini, masyarakat butuh air, kami juga bisa melayani, begitu maksudnya. Harus ada waduk. Supaya dengan mobil supplier itu, mobil itu untuk kita juga membantu masyarakat ketika ada panas begini, begitu maksudnya. Selain kita antisipasi kejadian-kejadian, tapi kita juga membantu masyarakat, maksudnya begitu. Itu yang kita mengalami kendala.
1: Baik, ada aksi sosial lainnya. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, Anda masih mendengarkan siaran tanggap bencana dengan topik eksistensi damkar Bovendigul dalam antisipasi bencana kebakaran dengan tiga orang narasumber yang semuanya merupakan pejabat di Satpol PP Kabupaten Bovendigul. Saya ke Bapak Paulus. Bapak Paulus, sedikit banyak cukup berjibaku juga dalam pemadaman kebakaran di Bovendigul, khususnya dalam beberapa minggu terakhir dengan karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan ini. Mungkin bisa digambarkan kondisi di lapangan seperti apa? Kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan seperti apa? Silakan.
4: Ya baik, terima kasih. Ini Pak Kasar, Pak Kapit, juga Bu RRI, atas kesempatan yang diberikan. Untuk kendala yang dihadapi di lapangan khususnya kebakaran hutan, itu karena hutan itu kan luas dan juga dia punya latar ini kan berbeda-beda. Jadi terkadang dia sudah terlalu jauh ke dalam, kita untuk mau menjangkau titik kebaran api itu agak susah. Dan juga karena keterbatasan peralatan, khususnya selang ya. Selang itu sekarang yang dimiliki hanya dua. Jadi sekitar 30-an sampai 40 meter. Jadi kalau dia lebih dari itu agak sulit. Jadi itu yang kendala di lapangan. Terus karena kalau hutan ini kan tidak ada sarana jalan ya. Jadi mobil kan dia hanya di badan jalan saja. Jadi untuk mencapai titik kebaran api itu memang agak sedikit susah. Dan juga yang lebih dari itu juga keterbatasan personil damkar. Tapi ini kan ya namanya kita kan manusia, jadi kelalaian itu apalagi satu

0: menggunakan seragam seadanya karena keterbatasan APD itu.
1: Ya, jadi memang selama ini APD-nya kan yang lalu tuh sempat ada, tapi semua sudah rusak, sudah tidak layak. Jadi sekarang itu yang seadanya saja, yang masih tersisa mungkin sepatu bot itu sekitar 2 pasang atau 3 pasang. Jadi cukup yang personil yang ada yang bisa pakai yang lainnya, pakai sepatu seadanya, sepatu kantor yang biasa pakai, PDL itu saja. Kadang itu ya sudah, seadanya sepatu-sepatu kets yang bisa alas kaki sudah masuk. Jadi itu kita tidak, yang penting kita bisa menjangkau titik api. Itu yang memang salut untuk personil damkar juga.
0: Ya, baik, kalau selama ini terutama dalam seminggu terakhir dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan ataupun juga lahan ini, damkar bekerja sendiri ataukah ada pihak-pihak lain yang ikut membantu?
1: Dalam beberapa kasus kemarin, khususnya kebakaran hutan, itu memang ada dari TNI, dari kepolisian. Kepolisian itu ada sama-sama bergabung, dan juga teman-teman dari bidang lain, khususnya yang ada di Satpol PP, itu juga ada sama-sama membantu petugas damkar.
0: Kalau Bapak melihat di lapangan, cukup banyak, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Lewi, 20 titik api yang sudah istilahnya dipadamkan. Kalau melihat di lapangan, penyebab utamanya apa kebakaran hutan itu? Apakah mungkin karena puntung rokok atau masyarakat membakar lahan yang tidak sadar akhirnya meluas, ataukah mungkin ada pergesekan antara kayu-kayu kering atau bagaimana?
1: Kalau untuk penyebab kebakaran memang ada beberapa yang kemarin kita temui. Kemarin yang pada saat panas yang tinggi itu memang penyebab gesekan itu juga ada. Itu sempat terjadi juga di depan petugas. Itu memang sudah tidak ada api, tapi tiba-tiba karena terlalu panas ada gesekan timbul api. Dan kemudian yang paling banyak juga itu kesengajaan. Kesengajaan dari masyarakat. Ada yang mereka bakar hutan terus kasih tinggal. Itu memang kita jumpai, ada berapa kali teman-teman, rekan-rekan kejar tapi tidak dapat. Tadi juga yang baru kebakaran tadi, itu juga ada anak-anak yang mungkin mereka sengaja bakar atau tidak mungkin bakar. Apakah jadi terbakar, jadi mereka mau padam lagi sudah tidak bisa, apinya sudah menyebar. Jadi itu yang sempat kita temui di lapangan.
0: Oke, okay. Bapak Kasat, kinerja terutama dari bagian damkar ini sangat luar biasa, baik itu mulai dari Kabid, Kasih, dan juga seluruh stafnya, dan juga keseluruhan dari Satpol PP Kabupaten Bukittinggi. Nah, kalau kita melihat tadi 20 kasus titik api sudah dipadamkan oleh Satpol PP, khususnya bagian damkar ataupun juga bidang damkar ini. Kalau selama ini dari Satpol PP ataupun juga damkar mendapatkan informasi apabila terjadi kebakaran, didapat dari mana? Apakah laporan dari masyarakat ataukah seperti apa, Pak Kasat?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan kejadian kebakaran, memang ada informasi dari masyarakat dan juga teman-teman, sempat teman-teman khusus anggota Satpol ya, sempat lewat, ada indikasi kejadian atau titik api mulai ini lalu diinformasikan ke kantor. Karena di sana juga ada grup khusus untuk damkar, sehingga saling koordinasi nih, memberikan informasi, memberikan informasi ke kantor lewat grup maupun grup kantor maupun grup damkar. Apabila ketika ada laporan dari masyarakat, lalu teman-teman komunikasi lewat grup maupun grup damkar maupun grup kantor.
0: Ada call center, Pak?
2: Iya. Sementara belum, masih kita masih dalam grup, belum ada ini untuk kita lakukan informasi secara ini untuk kepada masyarakat, belum. Sementara kita lagi upayakan untuk kita harus siapkan itu. Nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat terkait dengan yang bisa dihubungi ke sekretariat. Tapi mungkin sementara dalam grup, kita komunikasi dalam grup. Ketika ada kejadian, ada kebakaran, masyarakat lapor ke kantor maupun ketemu petugas di jalan, sampaikan, lalu kita komunikasikan lewat grup, lalu teman-teman langsung bergerak ke TKP.
0: Ya, sangat luar biasa, walaupun belum ada call center, tapi penanganannya sangat cepat. Oke. Okay. Ya. Ada tambahan?
2: Ya, itu yang mungkin saya memberikan apresiasi juga kepada teman-teman damkar ini. Mereka sangat serius. Mereka 1x24 jam, Pak. Malam juga mereka tetap siaga satu nih. Tapi memang dari kesejahteraan mereka kita belum perhatikan betul ini.
0: Okay.
2: Ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama baik itu pemerintah daerah untuk kita memberikan

0: perhatian untuk teman-teman damkar ini. Hmm. Karena mereka siaga satu nih, 24 jam. Malam juga tetap mereka di sekretariat. Kantor.
1: Gitu. Baik, semoga dalam dialog ini juga dari pemangku kepentingan khususnya TAPD dan juga perwakilan rakyat bisa mendengar itu ya. Siap. Saya ke Bapak Lewi. Pak Lewi, saya kemarin sempat berbincang juga dalam dialog serupa dengan perwakilan dari BMKG Tanah Merah bahwa mereka juga memberikan data terkait titik-titik api ataupun juga cuaca kepada pemerintah daerah. Apakah ini juga sudah sampai di Satpol PP Kabupaten Bovendigul sebagai acuan untuk melaksanakan tugas di lapangan?
2: Iya, sementara ini kami belum belum mendata dari bencana, belum melapor kepada kita bahwa titik-titik beratnya nanti seperti itu. Tapi BKMG sudah. Sudah, itu sudah sampaikan bahwa selalu kita koordinasi juga dan kita sudah komunikasi dan koordinasi baik. Tetapi untuk perencanaan bencana daerah inilah yang belum belum mereka belum memberikan data kepada kami juga. Justru mereka kita minta tenaga juga supaya kerja sama-sama sambil saling membantu juga belum. Seperti itu.
1: Tapi berarti untuk informasi titik-titik api belum disampaikan, Pak?
2: Kalau titik-titik api ini kebanyakan tuh lewat warga. Warga kita kan tempat jaga kan pos, sehingga memang nomor HP yang tidak memiliki warga langsung lari ke pos. Jadi kita batasnya tuh 15 menit itu kita sudah lambat. Sementara api sana sudah menyala. Karena mereka mungkin datang dari jauh, macam Mawan. Mawan ini kan jauh. Itu kan pasah di pos. Mereka warga sendiri datang. Kalau dia menyeberang kali apa jalan besar sebelah berarti rumahnya terbakar. Ya, tetapi syukur karena masih sebelah mereka buat manual sehingga kita tiba. Nah, jadi kadang-kadang kita lambat karena mobil tadi dan juga kita pengisian air. Karena setiap pagi itu kita sudah isi, sudah siap memang baru kita tinggal. Ketika terjadi kasus, kita tiba, berarti standby lagi teman lain. Pengisian ini kan 15-30 menit harus tunggu. Ya. Nah, itulah yang biasa terjadinya kebakaran yang meluas kira-kira. Seperti demikian.
1: Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa memang butuh ada mobil yang mobile ya.
2: Ya, mobil yang untuk persiapan untuk air juga, bak air juga itu sangat terpenting. Okay. Tetapi kita rencana bukan perubahan, tetapi untuk tahun depan. Ya,
1: baik Pak Paulus selaku kepala seksi yang ikut mengawal langsung dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran di yang terjadi di wilayah Kabupaten Bovendigul. Kalau Bapak melihat yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan tugas dari Satpol PP khususnya Damkar ini, apa yang paling sangat dibutuhkan Pak? Ataupun dukungan yang lainnya, silakan.
3: Kalau untuk dukungan untuk Damkar sih sebenarnya tuh kalau kita lihat itu banyak sebenarnya. Tapi yang kadang kita sudah tidak berpikir lagi masalah keselamatan. Tapi yang utama sekarang ini sebenarnya kendaraan. Kendaraan kalau bagus itu tetap kita akan jalan. Walaupun tidak ada peralatan lain misalnya APD atau tidak peralatan yang terbatas. Contoh saya macam selang tadi. Itu dua itu karena mobil satu dengan yang satu digabungkan itu kalau misalnya lahannya jauh. Tapi kalau masing-masing berarti sekarang cuma satu-satu. Itu sangat terbatas sekali dan juga kondisi selang itu kan sudah
1: benjol-benjol,
2: sudah ada yang bocor,
3: sudah di tengah-tengah sudah keluar air, sebenarnya sudah tidak layak juga. Tapi ya sudah tetap kita jalan apa adanya saja. Tapi kalau untuk peralatan sih masih banyak yang harus diperhatikan. Tapi untuk setiap peralatan ini kan sebenarnya setiap tahun kita sudah ajukan. Setiap tahun kita sudah ajukan, tapi ya itu sudah kembali ke daerah. Anggaran yang diberikan itu kan tidak sesuai. Karena setiap anggaran yang diberikan itu kan diberikan ke OPD dulu, baru kita sesuaikan dengan anggaran. Bukan kita masukkan anggaran dulu, masukkan program dulu, baru dikasih anggaran. Tapi anggaran yang diberikan kita yang sesuaikan. Itu yang repot.
1: Oke, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa ditambah begitu Pak ya. Oke. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, tidak terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan dalam siaran Tangga Bencana dengan topik eksistensi Damkar Bovendigul dalam antisipasi kebakaran yang ada di Bovendigul tentunya. Dan kesempatan kali ini kita juga ingin dengarkan apa closing statement yang ingin disampaikan oleh tiga narasumber hebat ini dalam kesempatan di dialog kentongan atau siaran tanggap bencana edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saya pertama kembali ke Bapak Paulus dulu. Apa yang ingin disampaikan closing statement baik itu kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, ataupun juga tips-tips yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar kebakaran hutan tidak lagi terjadi, apalagi di rumah. Silakan Pak Paulus.
3: Ya baik, terima kasih. Yang pertama untuk ya pemerintah daerah, untuk damkar sendiri Satuan Polisi Pamong Praja ini kan kita dikatakan itu kita kan bukan penghasil apa PAD, tetapi dana yang kita butuhkan itu sangat besar berkaitan dengan penanggulangan kebakaran. Ya, karena sudah ada BPBD, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat dan juga Pak Kabit, kita fokusnya hanya ke perumahan pemukiman. Perumahan pemukiman, tetapi pengaduan yang selama ini berkaitan dengan hutan dan lahan itu kan larinya ke kita. Dia kan ya sebagian rumah kan dia berdekatan dengan hutan dan lahan, jadi ya mau tidak mau tetap kita turun. Tetapi itu kan banyak keterbatasan, banyak kekurangan yang kita miliki. Jadi itu yang kita mohon untuk pemerintah kalau bisa mendukung kita dalam segi anggaran. Segi anggaran ini kan banyak hal yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya anggaran yang diberikan cukup, ya pasti semua terpenuhi. Khusus untuk kita punya personil damkar sendiri, baru tahun ini 5 orang yang ikut pelatihan pemadam 1. Sedangkan masih banyak personil yang belum. Jadi selama ini yang kita jalan itu ya teman-teman luar biasa, karena lihat di YouTube, belajar bagaimana cara penanganan pemadaman api, itu saja yang kita jalan.
1: Okay.
3: Sampai di tahun ini, ya puji Tuhan 5 orang sudah. Tinggal kalau Tuhan sayang dan pemerintah berikan anggaran yang lebih, di tahun berikut bisa yang lainnya lagi.
1: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Bapak Paulus. Saya ke Bapak Lewi. Silakan closing statement apa yang ingin disampaikan ya pada kesempatan kali ini.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama-tama sekali itu kepada pemerintah, khususnya kita di Satpol dan juga pemerintah daerah, sangat membutuhkan kekurangan-kekurangan yang ada ini bisa membenahi ke depan. Itu yang pertama. Keterbatasan tadi Pak Kepala Seksi jelaskan terkait dengan itu. Jadi kami banyak kekurangan. Kekurangannya itu bukan pemadaman saja, tetapi juga kadang-kadang pohon, hari Minggu kemarin itu pohon juga timbun di asisten 3. Macam kita membutuhkan sensor juga ke depan kalau ada hujan, ada angin. Nah, itu kan kita membutuhkan. Nanti ke depan juga jangan sampai ada ketemu ular ya di rumah warga. Jangan ada lebah. Nah, ada banyak yang kita ada programkan ke depan, sehingga kita membutuhkan anggaran itu lebih penting pertama. Itu yang pertama untuk kita pemerintah. Untuk masyarakat, yang kedua untuk masyarakat, jaga lingkungan kita bersama-sama, jaga korek di halaman, menasihati anak-anak kita supaya jangan gas korek sembarang tempat. Nah, karena musim kemarau ini agak panjang, sehingga untuk masyarakat kita di lingkungan kita harus jaga korek, jaga api, dan juga khusus untuk dalam rumah kompor gas dan juga listrik harus pastikan bahwa ini benar. Nah, itu yang berikut. Kami juga minta terima kasih kepada RRI mengundang kita untuk program atau kinerja daripada damkar ini supaya kita koreksi karena musim kemarau ini panjang. Sehingga kita sama-sama jaga antisipasi ke depan apa yang terjadi, kemudian kami belum tahu.
1: Oke, baik.
2: Ini yang kita kerjasama baik. Inilah yang kami membutuhkan, kerjasama baik. Terima kasih, waktu saya kembalikan.
1: Oke, baik. Yang terakhir Bapak Kasat, singkat padat apa yang ingin disampaikan closing statementnya, karena saya sudah dikode oleh teman saya. Silakan Pak Asad.
0: Terima kasih. Saya sampaikan yang pertama kepada pimpinan RRI Wamendigul, luar biasa telah memfasilitasi kami untuk melakukan dialog dalam melihat situasi kondisi kebakaran yang terjadi di Wamendigul. Yang pertama saya mau sampaikan ini kondisi El Nino ini, informasi dari BMKG itu sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan tahun depan kita belum bisa prediksikan. Sehingga yang pertama terkait dengan imbauan dari untuk kami dari Satpol, untuk pemerintah daerah, baru nanti kami akan duduk bersama-sama dengan OPD terkait untuk kita akan berbicara diskusi terkait dengan kita antisipasi situasi yang akan terjadi dalam kondisi situasi sekarang ini. Beberapa OPD terkait nanti kita akan duduk sama-sama untuk kita akan bahas, kita akan pertemuan lagi untuk sinkronisasi mengantisipasi kondisi yang sekarang. Yang pertama, yang berikut, perlu kita pemerintah daerah siapkan sumber-sumber apa namanya titik sumber sumur-sumur air untuk melayani masyarakat ini. Sekarang kondisi kekeringan ini, kami di perumahan pegawai maupun perumahan masyarakat ini harus ada sumur-sumur disiapkan. Ini darurat. Sekiranya harus dibuat sumur-sumur supaya masyarakat bisa ambil air ini. Sekarang ini kondisi semua sumur kering ini. Sumber-sumber air sudah semakin menipis. Itu yang perlu kami sampaikan. Supaya OPD terkait, pemerintah kita ambil langkah-langkah untuk siapkan sumber air untuk masyarakat dalam kondisi sekarang ini. Itu yang perlu. Kemudian menyangkut dengan anggaran, betul. Disampaikan oleh Pak Kepala Seksi maupun Pak Kabid. Kita butuh dukungan anggaran untuk Satpol PP khusus untuk damkar supaya kita bisa mempersiapkan saprasnya, sarana prasarana dan lain-lain. SDM kita siap untuk mereka akan melayani masyarakat. Kembali ke pelayanan masyarakat. Kemudian yang berikut untuk membawa masyarakat antisipasi sekarang ini kondisi El Nino di seluruh Indonesia dan Papua ini akan berjalan terus, sehingga kita perlu antisipasi setiap lingkungan kita masing-masing jaga kebersihan lingkungan. Rumput apa yang di pinggir kintal kita rumah itu harus segera dibabat jauh dari sumber apa namanya antisipasi kebakaran. Jangan sampai hutan sampai sedekat-dekat rumah kita tidak antisipasi kebersihan, akhirnya rumah terbakar. Sehingga saya imbau juga kepada RT/RT, RW, kepala kampung, kepala distrik, supaya imbau kepada masyarakat untuk jaga kebersihan lingkungan masing-masing warga di 112 kampung, 20 distrik. Kita antisipasi El Nino ini semakin panjang begitu. Itu yang perlu mungkin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pimpinan RRI yang telah memfasilitasi kami untuk dialog hari ini.
1: Oke, okay, baik.
0: Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Kasat, terima kasih Pak Lewi, dan terima kasih Bapak Paulus. Pendengar Radio Republik Indonesia Wamendigul, demikianlah siaran tanggap bencana edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik eksistensi damkar Kabupaten Wamendigul dalam antisipasi bencana kebakaran. Saya Imam Kumarudin, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, paling apa kucing?
3: Kucing.
2: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh
3: meow.
1: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
2: Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
4: Nah, ingat ya. Pukul
5: Berikan demikian dialog kentongan atau dialog tangga bencana sore hari ini. Berikut kami hadirkan pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, Warta Berita Daerah sore ini.
6: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore ini dari beranda depan negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul menyampaikan Warta Berita. Sari berita pendengar, Disduk Capil Bovendigul meminta dukungan anggaran untuk mempercepat pendataan orang asli Papua. Pendengar, inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Pendengar, kami awali berita pertama sore hari ini. Disdukcapil Bovendigul meminta dukungan anggaran untuk mempercepat pendataan orang asli Papua. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Thomas Chamlean.
1: Disdukcapil Bovendigul meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih melalui dukungan anggaran guna memperkuat pelaksanaan program pendataan orang asli Papua yang saat ini tengah berlangsung di beberapa distrik. Permintaan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Bovendigul Pascalis Sameto saat menerima bantuan hibah aset Starlink dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurut Pascalis, dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar proses pendataan OAP dapat berjalan maksimal. Pendataan yang lengkap dan akurat dinilai memiliki dampak strategis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengalokasian dana otonomi khusus bagi Kabupaten Bovendigul. Sementara itu, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron, menyambut baik usulan yang disampaikan Disdukcapil. Menurutnya, permintaan tersebut merupakan hal yang penting dan layak menjadi perhatian pemerintah daerah.
2: Baik. Kita memang belum mendata semua. Diharapkan dengan adanya bantuan dana ini kita lebih bisa fokus. Nah, kami harapkan kepada Dukcapil, dia harus bisa menyampaikan, dia bedah, dia punya OPD, dia sampaikan ke Pak Bupati, kira-kira kendala apa yang dihadapi. Harus terbuka, dia ngomong terbuka, di depan kami pimpinan daerah, sehingga kami bisa mengerti baik. Dan dari dinas dia bisa sampaikan juga bahwa kira-kira dengan seperti apa yang saya mau ini, apa yang saya buat ini, manfaatnya seperti apa untuk pemerintah daerah. Nah, ini dia harus sampaikan. Memang kita tahu secara global jumlah orang asli Papua bisa menambahkan dana otsus, tetapi harus ditunjukkan dengan data yang benar. Nah, itu yang kita minta ke, tadi saya sampaikan ke kepala dinas, bagaimana kau bisa bedah ini dinas, kau bisa urutkan tupoksinya baik-baik, setelah itu kau bisa lihat kau punya kebutuhan apa, kau punya kekurangan apa. Bikin dalam bentuk telahan, naikkan ke Pak Bupati.
1: Dominikus lanjut menegaskan dukungan anggaran harus diimbangi dengan penyajian data yang benar, valid, dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga dengan adanya dukungan sarana dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, Disdukcapil Bovendigul diharapkan semakin optimal dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mempercepat pendataan orang asli Papua hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sementara itu Bupati Roni Omba meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala OPD memberikan kepastian soal honor dan menerapkan efisiensi anggaran. Selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah memberikan kepastian pada masyarakat terkait usulan honorarium maupun permintaan penambahan tenaga honorer. Ia menegaskan setiap OPD harus menyampaikan informasi secara terbuka sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki sehingga masyarakat tidak memperoleh harapan yang keliru. Menurut Bupati Roni, anggaran untuk belanja pegawai termasuk pembayaran honorarium telah dialokasikan melalui masing-masing OPD. Karena itu, setiap OPD memiliki kewenangan untuk menjelaskan pada masyarakat apakah suatu usulan dapat dipenuhi atau tidak. Ia mengingatkan agar pimpinan OPD tidak selalu mengarahkan masyarakat untuk meminta persetujuan langsung pada Bupati apabila usulan tersebut memang tidak memungkinkan direalisasikan.
4: Yang berikut saya ingatkan lagi untuk masyarakat yang datang bawa proposal minta untuk honor, kepala dinas jangan arahkan ke bupati. Anggaran untuk biaya honor ada di OPD itu. Kalau memang tidak bisa langsung bilang tidak bisa, jangan bilang tunggu dispo dari bupati dulu. Kita pelanggaran untuk biaya honor ini 1 tahun 34 miliar.
3: Roni Omba menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bovendigul saat ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Nah, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran agar tetap mampu membiayai program prioritas sekaligus mengantisipasi kebutuhan yang bersifat mendesak. Ia mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk menangani berbagai kejadian yang tidak terduga di sejumlah wilayah Kabupaten Bovendigul. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara lebih cermat. Selain itu, Bupati mengingatkan agar kepala OPD tidak memberikan janji pada masyarakat terkait penambahan tenaga honorer atau pembayaran honor apabila belum tersedia alokasi anggaran. Menurutnya, kebiasaan memberikan harapan tanpa kepastian justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan membebani keuangan daerah pada perubahan anggaran. Ia juga menegaskan bahwa komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bovendigul saat ini masih didominasi belanja pegawai. Karena itu, setiap usulan penambahan belanja harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat tetap dapat berjalan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasar sementara itu, Ketua DPRK Bovendigul membuka masa persidangan 3 tahun sidang di persidangan 3 tahun sidang 2025 hingga 2026. Selengkapnya disampaikan langsung reporter Septiani Nurjana.
5: Pembukaan masa persidangan ini menjadi momentum bagi DPRK untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda kerja Dewan. Dalam pidato pembukaan masa persidangan 3, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRK selama masa persidangan bulan Agustus. Agenda tersebut diawali dengan rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD teknis sebagai tindak lanjut hasil reses 2.
6: Pada hari Selasa, sampai dengan hari ini, pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul akan melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD teknis tindak lanjut hasil reses. Rapat pendapat yang berlaku pembahasan dan penyampaian uang PTAS APBD berbatas anggaran 2026. Rapat paripurna dalam rangka penetapan APBD berbatas anggaran 2026. Dilaksanakan dengan kerja 3 oleh pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul. Rapat paripurna dalam rangka pembahasan
5: Selain itu, anggota DPRK akan melaksanakan reses 3 untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Simon Aka juga menegaskan dalam bidang legislasi, DPRK Bovendigul akan melanjutkan pembahasan 2 raperda inisiatif DPRK, yakni raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, serta raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal, serta beberapa agenda penting lainnya.
6: Rapat paripurna dalam rangka persiapan program kerja anggaran 2027 dilaksanakan konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul di Distrik Jawi, Bidik Tanah, dan di Distrik Mamuju. Dilaksanakan perjalanan dinas di luar daerah dan luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi kerja di Kementerian Hukum Papua di Jawi.
5: Melalui rangkaian agenda tersebut, DPRK Bovendigul diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan secara optimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Pendidikan diyakini mampu mengangkat harkat, martabat serta kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda asli. Selengkapnya kembali disampaikan pendengar reporter kami, Thomas Chamlian.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge menegaskan, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan yang dijalaninya selama memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Musa, dibandingkan hanya berfokus pada pembangunan fisik, investasi di sektor pendidikan akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah. Pendidikan menurut Musa merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengangkat harkat dan martabat generasi muda, khususnya putra-putri asli Bovendigul.
7: Karena ketika misalnya kita bangun fisik, kalau fisik itu tidak digunakan, tidak difungsikan, nanti lama-lama jadi rusak. Kalau bangunan itu kalau tidak ditempati, pasti dia lama-lama rusak, hilang. rusak, bongkar, lain-lain. Tapi kalau kita tanamkan manusia dengan pengetahuan investasi mereka, itu ke depannya sumber daya manusia itu di Bovin akan berjalan bagus. Gitu. Lalu yang kedua, kita hilangkan image bahwa orang Papua itu tidak mampu. Oh tidak, kita mampu. Hanya kita tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Makanya saya tekan kemarin ketika ada pertemuan dengan BP3 OKP, saya tekankan mereka bahwa adik-adik, ini kesempatan. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Dan kalau bukan kamu, siapa?
1: Musa lanjut menjelaskan, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. Menurutnya, tanpa masyarakat yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai, berbagai pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tidak akan memberikan manfaat secara optimal. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Boven Dikul di masa mendatang. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, baik praktik metode membaca dan menulis berbasis huruf kapital dan bentuk visual diharapkan diterapkan secara luas. Selengkapnya disampaikan reporter Agustina Juniors.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Dikul terus berupaya meningkatkan kualitas literasi peserta didik melalui berbagai praktik, baik pembelajaran membaca dan menulis yang berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah. Kegiatan ini menitikberatkan pada penerapan metode pembelajaran berbasis huruf kapital dan bentuk visual yang dinilai efektif dalam membangun literasi dasar anak sejak dini. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Dikul, Veronica Amote, mengatakan metode tersebut dirancang untuk memudahkan peserta didik mengenali huruf, memahami bentuknya, serta menghubungkan bunyi huruf dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan. Ia apresiasi kepada narasumber yang telah mengembangkan metode pembelajaran inovatif tersebut. Menurutnya, pendekatan berbasis huruf kapital dan bentuk visual mampu membantu anak memahami karakteristik setiap huruf secara lebih utuh, sehingga proses belajar membaca dan menulis menjadi lebih mudah dan efektif.
9: Dan kami berharap bahwa kegiatan berbagai praktik baik di sini, apa yang Bapak Ibu dapatkan bisa kembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Dan kami juga berharap bisa mengimbas ke sekolah-sekolah yang ada di sana. Kami berharap setelah kegiatan ini, sekian Bapak Ibu yang ikut ini menjadi guru yang nantinya bisa membagi praktek baik. Setelah Ibu Natalia sampaikan ke Bapak Ibu bisa mendampingi teman-teman juga berbagi di tempat. Yang daerah di Gulbawa bisa menyampaikan juga di sana. Tapi kalau memang masih membutuhkan Ibu Natalia, silakan panggil Ibu Natalia. Karena ini sangat luar biasa. Karena dari anak-anak kita dari dasar harus bisa membaca. Ketika tidak membaca, mereka akan terbelakang dan akan dipojokkan, akan dibuli. Itu akan terjadi, Bapak Ibu.
8: Ia menegaskan bahwa kemampuan membaca dan menulis merupakan fondasi utama bagi keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan. Anak yang menguasai literasi dasar sejak dini akan lebih mudah mengikuti berbagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan berikutnya. Karena itu, setiap metode pembelajaran yang terbukti mampu mempermudah proses penguasaan kemampuan dasar tersebut perlu diapresiasi, dipelajari, dan diterapkan secara luas di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Boven Dikul. Berharap metode pembelajaran berbasis huruf kapital dan bentuk visual dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi para guru dalam mengajarkan membaca dan menulis kepada peserta didik. Melalui tampilan huruf yang lebih jelas dan pendekatan visual yang menarik, anak-anak diharapkan lebih antusias dan tidak mengalami kesulitan saat mulai belajar membaca. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita terakhir dalam penyampaian warta berita daerah sore ini produksi Radio Republik Indonesia Boven Dikul. Kapolres Boven Dikul mengatakan menjaga kedaulatan negara menjadi kewajiban yang harus dijaga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selengkapnya disampaikan laporan Yohanes de Godet.
10: Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan untuk menjaga ketertiban masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Namun selain itu yang paling penting agar kenyamanan seluruh rakyat itu terjamin baik, menjaga kedaulatan negara menjadi kewajiban utama yang harus dikedepankan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.
11: Yang kita jaga bukan hanya masyarakat, tetapi kedaulatan negara dengan kedaulatan NKRI-nya itu sendiri. Penanaman nilai-nilai Pancasila, penanaman nilai-nilai yang ada tertera dalam Undang-Undang Dasar, ini adalah wajib. Oleh karena itu, Polres tidak bekerja sendirian. Dalam hal ini, Polres adalah perekat dari semua elemen-elemen yang hadir dan bisa bekerja, sehingga bisa mewujudkan Bovendigul yang aman, tentram, dan damai.
10: Kapolres mengajak masyarakat Bovendigul sebagai daerah perbatasan bersama-sama. Ciptakan Kamtibmas yang baik bersama aparat keamanan. Dengan Kamtibmas yang aman, sudah pasti pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan terjamin. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Berkat dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Pendikul ya. Selepas warta berita daerah, sejumlah informasi sore ini Anda bisa kembali menyimak ataupun membacanya di laman portal berita kami www.rri.co.id. Sekaligus pendengar ya, sore hari ini azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: RRI dengan esensi buku.
0: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

lagu-lagu dari Naf sore hari ini, akhirnya aku menemukanmu. Sekaligus mendengar ya, menjadi tembang pilihan terakhir sore ini. Jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, kami hadirkan teman-teman religi juga ya, menemani umat Islam pendengar ya di sore hari ini, yang lagi bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib nanti pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore saja untuk Anda semua pendengar ya. Menjelang malam hari, saya Indah Dari masih menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Taramera dan sekitarnya, dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17:44 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Taramera dan sekitarnya.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Pendengar, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami hadirkan tembang-tembang religi Islami ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Di sebuah desa kecil

0: tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Bis dong, kalau ngomongnya pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu dari Bukdikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan teman-teman religi Islami bermain suasana malam hari Anda ya. Selepas Anda umat muslim menjalankan ibadah sholat maghrib ya di sore hari tadi. Pendengar, malam hari ini juga tentunya beragam informasi akan kami hadirkan jelang akhir kebersamaan kita pendengar ya. Di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, sekaligus nanti kami hadirkan warta berita Gema Tanah Papua. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Lagu-lagu religi kami cukupkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

malam hari ini dengan Tuhan jagakan dia. Terima kasih Anda masih bersama Pro Saturday Rebel Dikul, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan juga untuk Anda yang ada di Pemancari lewat Roko ya. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya, yang malam hari ini lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda. Sudah pasti lagi sibuk-sibuk di garis belakang pendengar ya. Menyiapkan santap malam, menu apa malam hari ini pendengar? Atau Anda mungkin lagi capek-capeknya di hari kedua, di awal pekan pendengar ya, di hari Selasa mungkin masih agak padat dari hari kemarin, dan memilih untuk makan di luar kayaknya ya, atau ingin menikmati santapan warung malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya. Informasi cek fakta kami hadirkan pendengar ya di malam hari ini, tentu sebagai bentuk clarified atas beragam informasi yang Anda terima. Jangan sampai informasi-informasi yang Anda sudah bagikan ataupun Anda baca merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Kami lansir kali ini dari Komdigi pendengar ya. Saat lagi terkait dengan video Presiden Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar. Saat lagi pendengar kami hadirkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI. Malam hari ini kembali menemani Anda ya. Informasi terkait dengan video Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung DPR RI dibakar merupakan informasi tidak benar, saudara ya, ataupun informasi hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir juga dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan juga kompas.com yang diunggah pendengar pada 1 September 2025 lalu. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pendengar pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan video Presiden Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar, pendengar ya, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar ya, sebagai pengguna media sosial tentunya Anda bisa lebih bijak lagi ya dalam menyikapi beragam informasi yang beredar, baik yang Anda baca, dengar ataupun lihat. Pastikan informasi yang Anda baca ataupun Anda bagikan dari sumber-sumber terpercaya ya. Salah satunya Anda bisa membaca beragam informasi aktual lainnya melalui portal berita kami rri.co.id. Satu lagu pendengar malam hari ini menemani kebersamaan kita. Mungkin malam hari ini yang lagi menikmati yang anget-anget, ada teh ataupun kopi ya, ditemani dengan pisang goreng mungkin. Malam hari ini ada Kupu-kupu Kertas Ebit G.A.D. yang di cover oleh Valdiansyah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Raim Laudea menemani suasana malam hari Anda. Ini sepertinya dari Sulawesi Tenggara ya, dari Buton kalau nggak salah. Identik dengan nama Laude. Penyanyi yang juga memang lagi tenar dengan beberapa rilisan lagu yang juga cukup populer di media sosial. Ada Ikro, kemudian ada apa kemarin yang sering mengudara pendengar ya. Mungkin ada juga salah satu pecinta lagu-lagu yang juga dirilis. Bisa dikatakan musisi baru ya, pendatang baru. Sempat populer di tahun 2024-2025 ada Komang, kemudian juga Lesung Pipi ya. Dan tentunya saat ini sudah hadir dengan beberapa rilisan lagu-lagu terbarunya ya. Itu tadi pendengar ada Raim Laude ya, menemani suasana malam hari Anda. Masih bersama Pro Saturday, Bob Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini yang lagi menikmati santap malam Anda, ada sebuah informasi ataupun sebuah artikel pendengar ya untuk Anda, di mana artikel malam hari ini terkait dengan bahaya mie instan jika dikonsumsi terlalu sering. Untuk Anda yang juga memang pecinta mie instan ya, ini ada beberapa resiko yang juga bisa mulai sekarang Anda bisa konsumsi, hanya mungkin jangan terlalu sering begitu ya pendengar. Kami lansir dari portal berita kami, pendengar, tentu mie instan kebanyakan tersedia dalam bentuk mie kering dan dilengkapi dengan bumbu siap konsumsi di dalamnya. Proses pengolahan mie instan terbilang mudah sehingga sering dijadikan sebagai menu makanan saat kelaparan di malam hari maupun di tengah kesibukan. Anda hanya perlu merebus mie dengan air mendidih dan mencampurnya dengan bumbu yang telah tersedia. Tak jarang juga pendengar ada yang doyan mengkonsumsi mie instan mentah sebagai cemilan. Namun di balik kelezatannya ternyata ada bahaya mie instan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Pendengar, berikut adalah beberapa resiko dan bahaya mie instan yang dapat Anda alami bila mengkonsumsinya secara berlebihan atau terlalu seringnya. Yang pertama, Anda bisa kekurangan nutrisi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa terlalu sering mengkonsumsi mie instan berkaitan dengan buruknya kualitas makanan tersebut. Hal ini tentu berdampak pada kurangnya asupan nutrisi dalam tubuh. Kemudian Anda juga bisa mengalami gangguan pencernaan. Pendengar, mie instan sebenarnya merupakan jenis makanan yang tidak mudah dicerna, sehingga membuat kerja sistem saluran cerna menjadi lebih berat. Kemudian bila dikonsumsi terlalu sering atau terlalu banyak, bahaya mie instan yang satu ini dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Di sisi lain pendengar, mie instan juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Bumbu yang digunakan dalam mie instan biasanya memiliki

bahwa mengkonsumsi natrium terlalu banyak dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan rusaknya pembuluh darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung. Kemudian masalah selanjutnya, Anda juga bisa mengidap penyakit jantung, pendengar ya, di mana MSG untuk di dalam mie instan ataupun mie instan juga menggunakan MSG untuk meningkatkan rasa menjadi lebih gurih. Dan Anda juga bisa mengalami gangguan ginjal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mie ayam ataupun bahaya dari mie instan, kok tiba-tiba mie ayam ya? Bahaya mie instan, pendengar, diketahui berasal dari kandungan garamnya yang tinggi. Kandungan garam tersebut juga bisa berdampak pada terganggunya fungsi ginjal, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan sering. Kemudian yang selanjutnya, pendengar, yang terakhir, Anda juga bisa ataupun dengan mengkonsumsi mie instan secara sering ataupun terlalu sering, itu bisa menyebabkan kanker. Pendengar, mie instan termasuk dalam kategori ultra processed food atau makanan ultra proses. Berdasarkan studi, konsumsi makanan tersebut secara rutin dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, termasuk, pendengar, kanker payudara dan juga kanker ovarium. Jadi itu tadi, pendengar ya, beberapa bahaya ataupun risiko yang bisa kita, Anda semua alami jika terlalu sering mengkonsumsi mie instan ya. Boleh-boleh saja, yang penting tidak berlebihan ya. Sepertinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, pendengar ya. Jadi boleh, hanya memang perlu ada batasan-batasan, pendengar ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini, semoga tadi bisa menjadi referensi, pendengar ya, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami. Dan juga khususnya untuk Anda yang juga memang sangat-sangat suka mie instan, semoga mulai dari sekarang bisa mengurangi porsi dan juga banyaknya konsumsi. Mungkin sehari sekali atau seminggu sekali lah minimal ya. Sejauh ini saya belum pernah mengkonsumsi lagi mie instan. Suka, tapi hanya memang ada waktu-waktu tertentu sepertinya ya. Dengan sendirinya mie instan itu memanggil. Misalnya hujan. Kalau hujan sepertinya sangat-sangat nikmat untuk menikmatinya ya. Baik, sambil menunggu hujan, menikmati untuk dinikmati bersama mie ataupun mie instan, kita dengarkan ada Marcelina Umar ya. Di sini, Ku Menanti Cinta.

0: dia disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Bergerak sudah pukul 18.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Bufnikul. Terakhir tadi sambil menunggu hujan menikmati mie instan pendengar ya. Dan memang seperti himbauan, kita sudah masuk musim kering ya, dan belum ada tanda-tanda hujan hingga saat ini ya. Meskipun memang disampaikan oleh BMKG tetap akan ada hujan, namun tidak berlangsung lama ya. Dan pendengar, sepertinya 2 hari lalu pernah gerimis ya, di Bufnikul hanya membasahi apa ya, tanah-tanah mungkin ya, tidak sampai ke dalam-dalam. Makanya dengan minimnya hujan, tentu kekeringan dan juga kekurangan air bersih terjadi di mana-mana pendengar ya. Salah satunya juga di kantor ini, airnya, air sumurnya ya mandat ya. Jadi sepertinya harus ditahan hingga nanti pulang rumah. Untuk Anda juga pendengar ya, tetap jaga kesehatan di tengah situasi dan juga kondisi saat ini. Tentunya memang perlu segera beradaptasi dengan kondisi dan juga cuaca. Apalagi memang air yang juga memang masih sangat minim untuk saat ini ya. Baik, untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, sehat selalu untuk Anda semua. Sekaligus pendengar, kita jelang malam hari ini ya, Warta Berita Gema Papua ditemani dengan kekasih

Peringat pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan ngomong-ngomong memang soal musim yang juga memang kita alami saat ini, musim kering, kebakaran juga perlu diwaspadai pendengar ya. Kita lihat sepertinya ada musibah yang juga melanda di Pasar Prabu ya pendengar, di mana terjadi kebakaran juga pendengar ya. Di sana disampaikan bahwa ada agen bensin, minyak tanah, penginapan, kantor pos, warung, ada beberapa juga yang hangus terbakar pendengar ya. Dan di hari ini juga pendengar ya, turut berduka juga bahwa ada kebakaran juga di kawasan Taman Nasional Bromo pendengar ya, kembali terjadi. Satu dan lain hal, salah satunya menjadi penyebab adalah musim kering ini ya. Dan agar kita lebih mawas, lebih waspada lagi pendengar ya. Baik, sudah pukul 18 lebih 59 menit pendengar ya. Sekaligus saya Ida dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana pendengar ya. Rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul Malam dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Langit pun tahu isi. Sekaligus malam hari ini pendengar, sebelum berpisah nanti akan kami hadirkan informasi Warta Berita Gema Papua ya. Di edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Sambil menanti pendengar ya, kita dengarkan ada Raisa dengan

Baik, pendengar, pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah Dari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Esok rekan Yuli akan menemani Anda dalam program Wovendekol Siang ya. Selamat malam untuk Anda semua, pendengar ya. Selamat menikmati santap malam Anda. Rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Wovendekol Malam. Dan saat lagi kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Saya pamit undur diri dari Wovendekol Sore.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini 4 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saudara, kick-off rangkaian kegiatan HUT RI ke-81, kolaborasi TP PKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporan dari RRI Biak.
2: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasi Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TP PKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
3: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya, diantaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, Pemda Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
2: Sementara itu Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor. Dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
4: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81. Kick-off ini juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Kabupaten Biak Numfor. Ya, tentunya dengan dua agenda ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kegiatan kita terhadap bangsa dan negara.
2: Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padai Doaemando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor.
1: Ririn Arini melaporkan.

0: Pemkab Wovenigul apresiasi bantuan Starlink Provinsi Papua Selatan di mana bantuan tersebut diharapkan perkuat layanan adminduk hingga jangkau kampung terpencil. Berikut laporan dari Wovenigul.
1: Pemerintah Kabupaten Wovenigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Wovenigul Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan Amindo, kepada masyarakat orang asli Papua.
2: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini, sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat Starlink sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap Dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
1: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Wovenigul lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu, kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin siang, berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
3: Aksi penyampaian pendapat yang digelar massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri serta Satpol PP. Dalam aksi tersebut, massa membacakan pernyataan sikap politik yang berisi sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kembali sejumlah resolusi yang berkaitan dengan status Papua, menyerukan pembukaan akses kemanusiaan internasional, serta mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme damai. Aspirasi tersebut diterima oleh anggota Majelis Rakyat Papua Tengah, Kelompok Kerja Agama Yehuda Gobai. Ia menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan untuk dibahas dalam pertemuan internal MRP Papua Tengah.
4: Bapak Ibu, semua yang sudah sampaikan, ikuti di media. MRP provinsi lain tidak terima seperti begini. Coba lihat. Kami terima dengan hati terbuka, itu maksud. Ya, kami terima dengan ini ada di kami, kami terima dengan hati terbuka, dan aspirasi disampaikan, kami akan teruskan sesuai dengan mekanisme yang ada. Mengenai yang tadi ditangkap, nanti kita sama-sama komunikasi untuk bicara dengan Bapak Kapolres bersama dengan sekretarisnya. Kita sama-sama koordinasi komunikasi.
3: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan pelaksanaan aksi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, kondisi tersebut tercipta berkat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta komunikasi yang baik dengan koordinator lapangan masa aksi. Kapolres juga mengapresiasi masyarakat Kabupaten Nabire yang tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif menjelang pelaksanaan aksi. Ia memastikan seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Selain itu, Kapolres menegaskan tidak ada peserta aksi yang ditahan. Menurutnya, seorang yang sempat diamankan petugas merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang dibawa ke Polres Nabire bersama kendaraannya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
5: Seluruhnya, puji Tuhan, alhamdulillah, lancar, aman, dan kondusif. Ini semua berkat kerjasama, sinergitas antara kami, TNI Polri, maupun pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan juga keterlibatan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, termasuk juga komunikasi terbuka antara adik-adik korlap dari KNPB Kabupaten Nabire ini dengan kami, sehingga memudahkan kami untuk mengatur jalannya penyampaian aspirasi ini dengan baik. Kita lihat juga kali ini penyampaian aspirasi sangat cepat selesai dibandingkan penyampaian aspirasi sebelum-sebelumnya, dan juga tidak ada sama sekali bentrokan di lapangan. Ya, ini hal-hal yang kami sangat inginkan. Artinya pun kalau besok-besok ada penyampaian aspirasi seperti yang sudah disampaikan, komunikasi terbuka dua arah ini yang kami butuhkan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat, warga Kabupaten Kota Nabire, bahwa tidak terpengaruh dengan isu-isu provokatif yang beberapa waktu lalu sengaja disampaikan di beberapa media, bahwa akan terjadi chaos dan lain-lain di wilayah Kabupaten Kota Nabire ini. Dan aktivitas sampai saat ini, Bapak Ibu, karena tidak mempercayai isu hoax itu, aktivitas bisa berlangsung aman, nyaman, dan lancar.
3: Usai menyampaikan aspirasi, masa aksi membubarkan diri secara tertib. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyampaian pendapat di Kabupaten Nabire berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Arnold Saudila melaporkan.
0: MBG dinilai bermanfaat. Siswa SMK Negeri 1, Agribisnis dan Agroteknologi Serui harapkan menu dan porsi sesuai kebutuhan gizi. Berikut laporan dari RRI Serui.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Meski demikian, siswa berharap menu makanan yang diberikan dapat lebih bervariasi dengan porsi nasi dan lauk kebutuhan gizi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK. Salah satu siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Dorus Waromi, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, makan yang diterima di sekolah sangat membantu, terutama ketika dirinya tidak sempat sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah.
7: Jauh ini MBG-nya bagus, terus untuk kami untuk makan. Tapi paling bagusnya mungkin kita minta tambah nasi atau mungkin lauk, satu sayur, mungkin tambah sedikit lagi supaya bisa tambah, atau mungkin ada makanan lokal.
6: Sementara itu, Martinus Manamarubi, salah satu penanggung jawab MBG di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, turut mengapresiasi program tersebut. Namun Martinus berharap porsi nasi, lauk, dan sayuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Hal ini mengingat kebutuhan gizi anak usia PAUD dan sekolah dasar tentunya berbeda dengan kebutuhan gizi siswa SMA-SMK.
8: Terima kasih kepada mama-mama yang ada di dapur MBG yang selalu membantu kami di sekolah SMK. Buat kami punya siswa-siswa yang ada di SMK ini, kami sangat bersyukur atas berkat yang mama-mama dari dapur MBG telah menyediakan buat kami punya adik-adik yang ada di sekolah ini. Yang kami perlu mau disampaikan untuk menambahkan itu, mama dong boleh tambahkan lauk dengan nasi mungkin agak sedikit banyak, karena sehingga anak-anak ini selalu makan masih kurang, mereka mengeluh-mengeluh. Akhirnya kita sebagai pengurus yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi, kami sangat sarankan kepada mama-mama dan mama-mama yang ada di dapur MBG di Angkaisera, kami minta supaya mama dan bisa tambahkan untuk lauk dengan nasi sedikit.
6: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, memberikan apresiasi kepada penyedia MBG di wilayah Angkaisera yang telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan gizi para siswa. Magdalena berharap program MBG tidak hanya menjadi upaya untuk menunda rasa lapar siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pemenuhan gizi yang seimbang. Menurutnya asupan makanan bergizi yang cukup dapat membantu meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.
9: Untuk pelayanan MBG selama ini berjalan dengan baik, anak-anak bisa mendapat makanan dengan baik, menu-menu juga ya puji Tuhan baik, dilengkapi dengan buah-buahan, susu-susu juga, sehingga menambah semangat anak-anak di sini. Karena anak ini berasal dari tempat-tempat lokasi yang sangat jauh, dari Kunti, berkilo-kilometer, dari Rambai, Menawi sampai Kainui. Mereka memang sangat membutuhkan MBG untuk menjaga stamina mereka, untuk peningkatan mereka punya kecerdasan di sekolah ini. Terima kasih MBG, terima kasih Pak Prabowo.
6: Ia juga berharap program MBG dapat terus berjalan sesuai mekanisme dan tidak hanya dirasakan oleh siswa di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau siswa di kampung-kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Dengan demikian, manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Berikut laporannya.
10: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
11: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Dan 8 kabupaten itu kita kerja ada. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri kritik itu supaya dia datang lihat. Oh yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
10: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hisage melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan gubernur di luar saluran resmi. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Satu orang merupakan aparatur sipil negara, sedangkan 3 lainnya berasal dari luar pemerintahan. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada tim siber dan dalam waktu dekat akan diproses ke kepolisian. Menurutnya para pelaku menggunakan berbagai modus dengan mengaku sebagai keluarga, orang dekat maupun tim gubernur.
2: Dalam beberapa minggu ini, orang catut nama gubernur, mengatasnamakan nama gubernur untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya dia punya pribadi. Bukan itu perintah dari gubernur. Atas nama gubernur, atas nama keluarga gubernur, atas nama orang dekat gubernur. Nah, karena itu dalam beberapa waktu ini viral, mungkin ada 3 atau 4 yang kita akan proses polisi. Kita sudah tahu, cyber sudah dapat, mungkin 3 atau 4. Begitu. Dari 3 atau 4, dan 4 orang ini, 1 itu ASN. 3 itu orang luar. Ini tidak boleh terjadi.
1: Christian menegaskan Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan maupun bantuan melalui perantara. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan gubernur dan segera melapor jika menemukan praktik serupa. Reski Kurniawan melaporkan.

Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skor Wil 1 Papua untuk hari ini di tanggal 4 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Gema Papua tadi dari RRI Wamena ya, dan saat ini sudah pukul 19 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Bersama saya bertugas pendengar, saya akan temani Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Hindu hingga pukul 20 malam nanti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Hadirkan ya lagu-lagu rohani Hindu, dan untuk Anda yang masih setia menjalani aktivitas ataupun juga lagi beristirahat di rumah ya, suasana malam memang paling cocok pendengar untuk menenangkan hati sejenak. Anda bisa di tengah kesibukan hari ini, tidak ada salahnya pendengar untuk memberikan waktu ya untuk diri sendiri. Entah itu Anda bisa menarik nafas panjang, kemudian mensyukuri setiap hal baik yang sudah Anda lewati. Masih hadir di ruang dengar Anda.

pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani Hindu dan berikut kami hadirkan lagu-lagu berbagai daerah Nusantara menemani aktivitas Anda malam hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, saat ini sudah pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati malam ya bersama Pro 1 RRI Bovendigul, dan semoga pendengar malam hari ini membawa suasana yang tenang apalagi setelah seharian menjalani aktivitas. Ada barangkali yang di malam ini masih lagi bersantai di rumah ataupun juga masih bertugas atau sedang dalam perjalanan. Nah, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Berangkat di jam ini ya, Anda akan ditemani oleh lagu-lagu daerah Nusantara, musik tradisional dari berbagai daerah. Tentu selalu punya cerita yang unik, mulai dari kehidupan masyarakat, keindahan alam, hingga nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar, mari kita nikmati ya setiap lantunannya dan rasakan kekayaan budaya Indonesia melalui musik daerah.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

101 Rainbow Vendigul, dimanapun Anda berada, Indonesia ya dikenal sebagai negeri dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Setiap daerah memiliki lagu khas yang menjadi identitas sekaligus juga kebanggaan masyarakatnya. Mendengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah ya bukan hanya menghadirkan nostalgia pendengar, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk ikut melestarikan budaya bangsa. Semoga semakin banyak ya generasi muda yang mengenal dan mencintai lagu-lagu daerah, sehingga warisan budaya ini tetap hidup di masa depan. Baik pendengar, mari kita lanjutkan kembali dengan pilihan lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tidak terasa ya, malam terus berjalan. Terima kasih untuk Anda dan semua yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Semoga rangkaian lagu daerah Nusantara yang kami hadirkan malam hari ini bisa mengobati rasa rindu akan kampung halaman, memperkenalkan budaya dari berbagai penjuru Indonesia, sekaligus juga menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa kita. Tetap jaga semangat, saling menghargai perbedaan, dan terus lestarikan budaya Indonesia dengan cara-cara yang sederhana. Salah satunya yaitu melalui lagu-lagu daerah yang kita dengarkan di malam hari ini. Pendengar, mari kita lanjutkan kembali dengan pilihan satu lagu daerah lagi ya, sambil kami nantikan untuk bisa bergabung.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif, jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak, jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Bompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisoro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OS. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya. Karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun ketimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
7: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, Keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rapa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul, dan kalau tadi pendengar sudah Anda ikuti ya warta berita bersama Pro 3 RRI, saat ini Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul, dan tanda waktu menunjukkan pendengar pukul 21.34 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beraktivitas ataupun yang lagi beristirahat siang, beristirahat ya di malam hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu pilihan berikut.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Ya, pendengar, sudah pukul 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, sesaat lagi ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda pendengar di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Edisi malam ini Selasa 4 Agustus 2026. Apa kabar Anda malam ini pendengar? Mudah-mudahan ya saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Nah pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu nostalgia, Anda bisa bergabung di via telepon pendengar di 0811 4954 333 atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Baik pendengar, mengawali jumpa di Ruang Rindu kali ini, kita dengarkan dulu dua lagu pilihan berikut. Ya, berikut ini ada dari Iis Sugianto dengan Seindah Rembulan, disusul satu lagu dari Deloitte ya, Apa Salah dan Dosaku.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Baik, pendengar, sudah ada satu penelpon ya yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Mau merah mengudara, Bunda Imam menyapa.
0: Halo Bunda,
1: Ruang
0: apa
1: Rindu
0: kabar?
1: Malam ini, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bunda. Gimana kabarnya malam ini, Bun?
1: Kabarnya baik dan sehat. Cuaca juga baik, semoga sebaliknya ya.
0: Amin.
1: Di Wopen juga dalam keadaan yang baik-baik saja semua.
0: Amin. Iya, Bunda Ima, requestnya apa di Ruang Rindu kali ini?
1: Kalau begitu, apa ya?
0: Lagu nostalgia, Bun?
1: Ya, dari The Mercy.
0: Oke deh, nanti dihadirkan ya.
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat adekku yang cantik. Ya, tak pasti semua sudah kenal suaranya yang lemah lembut. Siapa dulu dong orangnya? Selamat bertugas dan selamat malam ya. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus ada Bang Masrun di Palu, selamat malam Bang Masrun. Ada Bapak Widi di Tokyo bersama keluarga. Ada Bang Luhut, ada Pak Yoga, Bintang Pratama, ada Bang Lei, ada Bang Darwin, ada Putra Tenga, Oma Deva, Bunda Wigasi, Bunda Wamusu, Bunda Utri, Bunda Lili, dan semua-semua saja ya yang sudah pada gabung, yang maupun yang belum, semuanya selamat malam. Dan selamat mempersiapkan kita istirahat malam. Semoga dalam penyertaan Tuhan malam ini. Buat si cantik, selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bunda Ima. Ditunggu nanti lagunya dihadirkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan. Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda malam hari ini di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp pendengar di 0811498822. Kita dengarkan dulu lagu The Mercy dengan Ayah, disusul lagunya dari Nia Daniati, Tak Ingin Seperti Dia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah ada satu penelpon sudah bergabung ya di malam hari ini. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
1: Iya, halo. Selamat malam juga. Ruang Rindu ya.
0: Iya, Dika, apa kabar Dika? Sehat?
1: Iya, kabarku baik. Apa kabar baik? Gimana, Mas? Baru monitor, Kak.
0: Ini suaranya nggak putus-putus ini, Dika.
1: Suaranya bagus ya, Kak?
0: Suaranya putus-putus.
1: Mungkin carinya, ya, Kak?
0: Ya udah, kalau gitu langsung aja, Dika, request apa?
1: Iya, request lagu dari Lydia Natalia, Setulus Hatiku. Dari Lydia Natalia.
0: Judulnya apa tadi? Setulus Hatiku.
1: Iya, Setulus Hatiku.
0: Oke, salam-salam dulu, silahkan.
1: Ya, salamnya salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Ya, selalu tetap semangat. Terus salam buat mengenai sekerja di Jambi. Salam sayang, paling sayang. Moga sehat selalu. Terus Ibu Uti bersama Pak Freddy, sekeluarga, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Fauzi, Kakak Tias, Putra Tengah, Kak Ayu, Pak Supawi, Dikigu. Dan buat semua jangan sampai terkecuali dari A sampai Z. Salam sehat dari Dika, ya Kak Dika. Ayo, Kak Dika.
0: Iya, Andi langsung saja. Andi, request apa?
2: Saya request lagunya dari Aprilia, Candi Dua Hati.
0: Suaranya putus-putus, Andi.
2: Hati. Ya, Candi Dua Hati.
0: Hah? Janji Buah Hati?
2: Janji Buah Hati.
0: Dari siapa, Andi? Suaranya putus-putus ini.
2: Aprilian.
0: Aprilian tidak bisa dihadirkan di Ruang Rindu, Andi. Mungkin nanti di Keperaduan ya.
2: Oh iya, bisa aja lah. Dari Johan, ku selalu di hatimu.
0: Oke, ku selalu di hatimu.
2: Ku selalu ada di hatimu ya.
0: Oke, salam aja. Suaranya terputus soalnya.
2: Salamnya pertama buat Dika, ku di Taliabu.
0: Oke, terima kasih buat Andi dan Dika. Mohon maaf ini suaranya terputus-putus ya, kurang jelas. Tapi nanti saya coba hadirkan lagu yang di request tadi. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, malam dengan siapa, di mana ini, Pak?
3: Widi di Tokyo.
0: Di Pak Widi. Didi di Tokyo, di Tokyo ya.
3: Widi.
0: Oh, Widi.
3: Widi.
0: Yeah. Oh iya. Oh ini kemarin
3: ini
0: yang
3: dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Ana, Pak Widi.
3: Mbak Ana.
0: Iya. Wah, jauh ini. Lintas negara. Ini kemarin Pak Freddy udah sampaikan ya, apa udah bergabung atau belum gitu katanya. Iya, aku belum ketemu. Kalau dengan Pak Widinya. Di sana di sana jam berapa, Pak?
3: Sekarang ya 22 lebih 38 menit ya.
0: Oh, sama ternyata, Pak ya.
3: Iya. Kalau di sana berapa ya? Berapa jam sisa?
0: Sama sih kalau di Papua sendiri juga sama.
3: Sama ya. Oh, berarti timur punya ya.
0: Iya, timur ya. Betul.
3: Oh iya, sama-sama sama Jepang.
0: Iya, sama-sama. Iya. Oke, Pak Widi, request lagu nostalgia apa malam hari ini, Pak?
3: Oh, nostalgia ya. Kalau begitu lagunya dari Ari Wibowo aja ya, ada ya nostalgia.
0: Iya, boleh. Judulnya apa, Pak?
3: Ari Wibowo itu yang duetnya sama dengan Erpinia namanya.
0: Oke. Okay. Duet itu. Judulnya?
3: Angin Surga, nggak salah.
0: Oh ya, ada angin. Nanti dihadirkan.
3: Iya ya. Ya, salam-salamnya untuk kesemuanya aja ya. Salam kepekan selalu di udara ya. Terutama ada Bu Farida sama Bang siapa namanya itu, Bang Binijo, Ayu Masuk di Maluku Tengah. Cigo dari Jakarta. Yang barusan tadi siapa tuh ya? Yang
0: tadi ada Andi, ada Dika, terus ada Bunda Ima, ada Cika, juga ya? Dika.
3: Bunda Ima ya, ya. Bunda Ima juga ya. Salam kenal semuanya yang kan selalu. Ya selamat bertugas, sampai jumpa ya, terima kasih. Arigato gozaimasu, masing-masing.
0: Terima kasih Pak Midi, saya bingung mau jawab apa gitu ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Nanti ditunggu juga lagunya. Sudah pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini dimanapun Anda berada ya, bisa terhibur selalu. Kita dengarkan dulu pendengar dua lagu berikut ini.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kita sudah sampai di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Namun jangan kemana-mana pendengar ya, karena sesaat lagi akan kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik keperaduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini ada Ari Wibowo featuring dengan Ervina, Angin Surga. Lagu ini dirilis pendengar di tahun 1987.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar masih bersama saya Anna kali ini dalam acara musik keperaduan ya. Dan kami juga masih nantikan partisipasi Anda pendengar via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-2666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Saya sapa dulu pendengar satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, musik keperaduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy, apa kabar, Pak?
1: Iya, Mbak Ana. Alhamdulillah kami sehat. Seperti biasa, Merauke malam hari tetap masih dingin
0: ya.
1: Iya, malam ini lebih dingin lagi.
0: Lebih dingin
1: luar
0: lagi.
1: Biasa. Iya, baru maghrib sudah dingin. Aduh, selimut sampai di batang leher ini, Bu Sri. Saya bilang baru 7:30 kok sudah mau masuk, waduh dingin.
0: Tapi kurang lebih sama sih Pak di sini juga.
1: Sama juga ya. Iya, saya tadi ke Pak ke saya ini katanya juga dingin begitu. Tadi malam saya masuk di Kediri juga katanya dingin. Jadi hampir merata se-Indonesia ini karena kemarau kayaknya tuh. Jadi siang itu panas. Jadi apa?
0: Malamnya
1: emang
0: dingin.
1: Iya. Jadi dingin tapi udaranya udara kering itu. Jadi memang iya. Jadi kita merasa kulit itu seperti apa?
0: Pecah-pecah ya?
1: Rasa macam apa gimana gitu. Iya. Jadi memang itu mesti pakai apa? Untuk lotion. Para wanita perlu pakai itu ya, pakai krim itu pelembab ya.
0: Betul.
1: Jaga, iya. Kalau tidak nanti kulit cepat kering ya.
0: Iya,
1: Mbak Ana sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, Mbak Ana, saya mau request lagu satu lagu dari siapa, saya lupa. Lupa ini. Iya, dari Angga Chandra. Ya, judulnya Sampai Tutup Usia.
0: Sampai Tutup Usia. Oke, nanti dicari ya. Salamnya buat siapa nih, Pak?

0: Halo, ini Pak Freddy kok terputus-putus.
1: Oh iya, iya, halo.
0: Iya, halo Pak.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Iya, suara putus-putus ya.
0: Iya.
1: Juga ada Ibu Meliana Sambat, Ibu. Jadi, ya, ada di komentar.

0: Suaranya tidak terdengar, mulai tidak terdengar. Tidak terdengar ini. Ya? Nah, ini baru terdengar.
1: Ini mengapa gerangan?
0: Okay.
1: Suaranya, ya kadang-kadang jaringan tidak begitu bagus. Oke. Saya kalau begitu, Bang Luhut juga ya, Bang Ramadan, juga ada Ibu Natali yang di Toli-Toli, kemudian untuk semuanya saja saya rangkum tanpa kecuali ya.
0: Iya.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mana pulangnya hati-hati, karena malam dingin. Doa yang terbaik untuk mana ya bersama keluarga. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Satu penelpon lagi, halo. Selamat malam, musik peraduan dengan siapa di mana?
2: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, Dika, ini suaranya masih sama juga terputus-putus. Langsung aja Dika, request apa?
2: Iya, Dika, request lagu dari Ani Ibon.
0: Judulnya apa, Dika?
2: Ani Ibon, judulnya Ucap Namaku Sebelum Tidur.
0: Oke, salamnya buat siapa aja?
2: Iya, kalau yang pertama buat kalian, Tunda. Pulangnya hati-hati, moga sehat selalu. Terus salam buat tangan di Cakranata di Jambi, salam sayang. Salam sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaykannya nanti buat Ibu Putri dan sama Pak Freddy. Sekeluarga di Marauke, salam sehat. Ibu Farnita, Ibu Natalia, Ibu Pak Fauji, Kak Tias, Bang Putra, Kak Ayu, Pak Uso, Pak Widi, Kigo, dan buat semua aja tanpa terkecuali dalam sehat dari kita. Ayo Kak, di dalam ya.
3: Halo Kak, selamat malam Kak Ana.
0: Iya, Andi, request apa Andi?
3: Iya, saya mau kasih Kak Ana dulu.
0: Requestnya apa?
3: Requestnya lagunya dari Reza Kirat Tebu.
0: Siapa?
3: Reza, Butiran Debu.
0: Butiran Debu, oke. Salam-salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya pertama-tama buat Kana, sehat selalu. Jelaskan rezekinya, diberi kesehatan, selalu dalam hubungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buat Tika, kerja Bu, terima kasih, salam sayang. Semoga kita baik-baik saja di sana. Diberikan umur panjang, kemudian rezekinya bersama keluarga besarnya. Selalu dapat rekomen Allah SWT. Terus buat yang Buta Iman, berdantinya Ibu Kepulisi, Pak Presi, bersama keluarganya, sehat selalu. Buat Pak Widi. Terus buatnya Pak Tias, Pak Rimba, Pak Bos, Pak Mas Jawa. Ya Pak, ini kita dilakukan. Selamat malam Kak Ana.
0: Waalaikumsalam. Ini juga sama. Suaranya terputus-putus ya. Terima kasih. Nanti dihadirkan lagunya. Baik, mendengar sambil kami nantikan partisipasi Anda, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

Pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami nantikan mendengar partisipasi Anda malam hari ini. Untuk yang di malam ini sudah mulai bersiap ya untuk beristirahat malam, selamat malam. Selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa matikan terlebih dahulu ponsel Anda ya, agar tidak mengganggu ketika mau beristirahat malam. Kami masih nantikan ya di via telepon pendengar. Untuk yang ingin bergabung, kirim salam atau juga request lagu di 0811 495 4333, atau di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp pendengar di 0811 498 8222.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: masih bersama kami mendengar dalam acara Musika Peraduan. Saya sapa dulu, ada satu penelpon. Halo, selamat malam Musika Peraduan, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bung malam. Putra. Apa kabar Bung?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, syukurlah kalau
1: kabar baik.
0: Kabar baik juga Bung.
1: Cuaca bagaimana?
0: Cuacanya cerah malam ini, tapi dingin ya.
1: Ya kalau cerah jelas tapi kalau kabut panas, kalau cerah dingin.
0: Iya. Bung mau request apa?
1: Apa?
0: Mau request apa Bung?
1: Kalau bilang mau request lagu apa, boleh request apa.
0: Oh iya, lagu apa? Kurang lagu.
1: Kalau bilang request apa, berarti request Ana.
0: Oh gitu. Berarti request lagu apa?
1: Berarti masuk lalu.
0: Tadi ada Pak Freddy, terus ada Dika sama Andi.
1: Oke, salam buat orang yang support aku. Yang kita masuk di ruang rindu juga. Semua selamat malam. Dapat kita. Lagunya Diperbati.
0: Oke, dari Yura ya.
1: Iya, dari Yura.
0: Siap, nanti dihadirkan. Salamnya buat siapa aja Bung Putra?
1: Salam pokoknya buat semua. Sudah monitor yang mau bergabung, yang sudah bergabung, semua sama malam. Tidak terpisah.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini buat panas sudah.
0: Siap.
1: Kembali buat semua yang lagi monitor, tidak terpisah.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.

dihadirkan ya. Dan kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda di malam hari ini. Tentu semoga malam ini ya menjadi waktu yang tepat untuk melepaskan penat, apalagi setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi. Barangkali pendengar, kalau Anda malam hari ini masih bekerja, tetap semangat ya, jaga kondisi tubuh. Yang sedang beristirahat juga di rumah, semoga malam ini membawa ketenangan dan tidur yang berkualitas. Biarkan alunan lagu-lagu pilihan ya menemani malam hari Anda hingga pergantian hari nanti. Kita dengarkan dulu ada Yura Yunita dengan Tutur.

sebelum Anda beristirahat malam ya, ada baiknya meluangkan beberapa menit untuk memastikan kondisi rumah tetap aman. Anda bisa coba periksa kembali apakah kompor sudah benar-benar dimatikan, api di dapur sudah tidak menyala, keran air sudah tertutup rapat, dan juga peralatan elektronik yang tidak digunakan sudah dicabut ataupun dimatikan. Pastikan juga pendengar pintu dan jendela sudah terkunci dengan baik, serta lampu yang tidak diperlukan ya sudah dipadamkan agar lebih hemat energi. Kebiasaan sederhana seperti itu ya bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat tidur juga menjadi lebih nyenyak. Masih kami temani Anda pendengar dengan lagu pilihan, kita dengarkan Aku Cari Jalan Terbaik.

Tidak terasa beberapa menit lagi kita akan memasuki hari yang baru ya. Terima kasih karena telah setia bersama kami sebagai teman di penghujung malam hari ini. Sebelum memejamkan mata pendengar, Anda bisa luangkan sejenak menenangkan hati dan menutup hari dengan doa. Bersyukur atas setiap nikmat yang telah diterima di hari ini, sekecil apapun itu. Mohon juga perlindungan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam menjalani hari esok. Pendengar, mari kita akhiri penghujung malam dengan hati yang tenang, pikiran damai, doa yang tulus. Dan setelah ini, kami hadirkan kembali satu lagu menutup jumpa di musik keperaduan. Ada Dian Piscesa dengan Doa Malam. Selamat malam, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi indah.

Pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Selasa 4 Agustus 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Rabu 5 Agustus 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bom Hidul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang paling mendalam dan luas. Sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Masalah ini tidak hanya terbatas pada kekurangan materi, tetapi juga berdampak pada akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor, di antaranya adalah keterbatasan akses pendidikan. Karena tanpa pendidikan yang memadai, individu sulit memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baik. Kurangnya peluang kerja. Ini mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang layak dan memperburuk kondisi ekonomi individu. Kesehatan yang buruk. Tentu dengan masalah kesehatan yang buruk dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, serta ketidakstabilan ekonomi tentu akan mengakibatkan krisis ekonomi dan fluktuasi pasar, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Maka untuk mengatasi kemiskinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah program bantuan sosial. Dengan menyediakan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan tempat tinggal, meningkatkan akses ke pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Mendukung usaha kecil dan menengah melalui pinjaman, bimbingan, dan bantuan teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi kekayaan, lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial, dan menyediakan layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas untuk memastikan bahwa masalah kesehatan tidak menjadi hambatan dalam mencapai pekerjaan. Kemiskinan merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan tindakan terpadu dari semua lapisan masyarakat. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Mari kita berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Dari Bapak Penigul kembali udara di pagi hari ini. Menemani Anda di edisi Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Senang sekali saya di kesempatan pagi hari ini dapat menjumpai Anda semuanya. Dan saya berharap dapat menemani Anda, menjumpai Anda dalam keadaan sehat, di tempat Anda bahagia, menyenangkan, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Dari Bapak Penigul menemani Anda dari pukul 5 hingga 24 malam nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini. Dan untuk pagi hari ini, seperti biasa pendengar, khususnya untuk seluruh serani semuanya, serangkaian lagu-lagu rohani Kristen akan saya sajikan untuk Anda. Dan sebentar di pukul 5.30 kita akan ikuti Mutiara Pagi Katolik bersama Bapak Matius Lubun dengan tema Renungan Pagi, Keteguhan Iman Mendatangkan Keselamatan. Namun sebelum itu saya coba hadirkan beberapa lagu-lagu rohani Kristen untuk pendengar semua di kesempatan pagi hari ini.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih stay bersama kami di 90,3 MHz. Masih menemani Anda pendengar semuanya dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda untuk kita ikuti acara renungan pagi atau menyetara pagi Katolik di pagi hari ini bersama narasumber Bapak Matius Rubun yang akan menyampaikan tema renungan keteguhan iman mendatangkan keselamatan. Selamat mendengarkan.

Salve, salve, salve. Para pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini Rabu 5 Agustus 2026 kita bersama-sama akan mengikuti acara Mutiara Pagi Katolik. Inti permenungan kita pada hari ini adalah keteguhan iman mendatangkan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, perjanjian baru telah Kau nyatakan dalam Yesus Putramu. Semoga kami selalu setia menghidupi perjanjian-Mu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang Kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia, mari sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dalam kehidupan kita, dengan mudah kita akan mengatakan bahwa saya adalah orang beragama, bahwa saya adalah orang yang beriman. Dan untuk membuktikan bahwa kita itu beragama, dan paling mudah adalah dengan menunjukkan identitas kita lewat kartu tanda penduduk, karena di situ tertera dengan jelas agama yang kita anut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, apakah kita sungguh beriman atas apa yang kita yakini itu? Karena iman bukan hanya sekedar pengakuan lewat identitas tadi, tetapi iman itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang teguh membutuhkan ketekunan dalam doa dan kerendahan hati. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, seringkali dengan mudah kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang beriman. Tetapi justru iman itu akan diuji sesungguhnya ketika doa-doa kita belum terpenuhi, ketika kita berada dalam kesulitan dan penderitaan. Dalam situasi-situasi itu kita justru menjauhkan diri dari Tuhan.
Bahkan terkadang kita mempersalahkan Tuhan, bahwa seakan-akan Tuhan tidak menyayangi kita, sehingga doa-doa kita tidak terpenuhi. Kita selalu berada dalam penderitaan dan kesulitan. Maka dalam situasi itulah iman kita dan kesetiaan kita diuji. Maka marilah kita belajar dari wanita Kanaan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Bagaimana wanita itu menunjukkan sikap kerendahan hati, kesabaran, bahkan keteguhan imannya yang mendatangkan keselamatan, bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi anak. Melalui bacaan yang baru saja kita dengar, terhadap kita disampaikan dua hal penting agar kita dan sesama kita memperoleh anugerah keselamatan. Hal yang pertama adalah ketekunan dalam doa. Ketekunan wanita Kanaan dalam bacaan Injil tadi mau menunjukkan sikap dia yang tidak menyerah untuk terus-menerus meminta kepada Yesus agar dapat menyembuhkan anaknya. Walaupun kita dengarkan tadi bagaimana berulang-ulang kali permintaannya, tetapi tidak dijawab oleh Yesus, bahkan oleh para murid-murid untuk menyuruh orang untuk menyuruhnya pergi. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia terus-menerus meminta kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena ia yakin Yesus akan menyembuhkan anaknya. Dan hal yang paling penting adalah karena ia sadar hanya Tuhanlah pengharapannya. Hal yang kedua yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini lewat bacaan Injil yang kita dengarkan adalah kerendahan hati dan keteguhan yang sejati. Situasi yang dialami oleh wanita Kanaan ini mau mengajarkan kepada kita sikap rendah hati dan iman yang teguh. Karena melalui kerendahan hati dan keteguhan iman, itulah yang mendatangkan belas kasih Tuhan. Marilah kita tetap teguh dalam iman, dan dalam situasi apapun hidup kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena itu akan mendatangkan keselamatan bukan saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar tetap setia dan teguh dalam iman dengan memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita mohon penyertaan dan pertolongan Bunda Maria, agar kita tetap setia mengikuti Yesus, dan tetap setia kepada Tuhan, dan dalam situasi apapun hidup kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas rahmat belas kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga belas kasih-Mu menggerakkan kami untuk setia membantu sesama yang menderita, hingga akhirnya kami boleh berbahagia di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salve, salve.

Ya pendengar di masa jalan berada, kita baru saja ikuti Mutiara Pagi Katolik di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 bersama Bapak Matius Lubun dengan tema Keteguhan Iman Mendatangkan Keselamatan.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko, Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Ya, selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, di 120 distrik, di 112 kampung, di 20 distrik, seluruh warga Bovendigul di kota Tanah Merah, dan di mana saja Anda berada, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang tak bersibuk-sibuk mempersiapkan rutinitas Anda. Rekan-rekan medis semuanya yang ada di RSUD Bovendigul, yang ada di Polres, yang ada di Kodim, yang ada di Pustu-Pustu, yang ada di Puskesmas, semuanya di seluruh Bovendigul tanpa terkecuali, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang tengah bersibuk-sibuk dengan aktivitas Anda, yang ada di Pasar Uman Jakua, di Pasar Sentral, semuanya tanpa terkecuali para pedagang yang pagi hari ini sedang mempersiapkan dagangannya ya untuk dijajakan di pasar. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat pagi sini di kesempatan pagi hari ini. Menemani aktivitas Anda pendengar, serangkaian lagu-lagu hiburan sudah saya siapkan untuk Anda. Nanti di pukul 6.30 kita ikuti warta berita daerah Bovendigul, dan di pukul 7 kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

Aku tahu kah, kawet karuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Boyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

Ya pendengar, masih setia bersama kami di 90,3 MHz, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dengan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda di rumah maupun di tempat kerja Anda, ya, untuk saat ini yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda ataupun ke tempat-tempat kerja Anda. Dan saat ini telah menunjukkan pukul 6 lebih 27 menit, kita akan mengikuti warta berita daerah Bovendigul di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda semuanya nanti di pukul 7 ada juga warta berita dari Sentral Pro 3 di Jakarta, menemani Anda di sepanjang hari ini hingga pukul 24 malam nanti, ya, tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah disiapkan untuk Anda yang ada di pos-pos penjagaan, ya, untuk rekan-rekan Satgas semuanya, ya, tanpa terkecuali, dan juga yang ada di seputaran Kodim Polres Bovendigul. Semangat pagi untuk Anda yang ada di RSUD Bovendigul, mungkin para tim medis lagi bersibuk-sibuk ini dengan aktivitas Anda untuk merawat para pasien semua yang ada di ruangannya masing-masing. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita daerah dari Pro 1 RI Bovendigul.

Selamat pagi dari Berada Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Dukcapil Bovendigul minta dukungan anggaran untuk percepatan pendataan orang asli Papua. Itulah topik berita pagi ini, dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya, hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Disdukcapil Bovendigul minta dukungan anggaran untuk mempercepat pendataan orang asli Papua. Laporan selengkapnya bersama reporter kami, Thomas Yamlean.
1: Disdukcapil Bovendigul meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih melalui dukungan anggaran guna memperkuat pelaksanaan program pendataan orang asli Papua yang saat ini tengah berlangsung di beberapa distrik. Permintaan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Bovendigul Pascal Isameto saat menerima bantuan hibah aset Starlink dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurut Paskalis, dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar proses pendataan OAP dapat berjalan maksimal. Pendataan yang lengkap dan akurat dinilai memiliki dampak strategis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengalokasian dana otonomi khusus bagi Kabupaten Bovendigul. Sementara itu, Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Dominikus Wiwaron, menyambut baik usulan yang disampaikan di Sdukcapil. Menurutnya, permintaan tersebut merupakan hal yang penting dan layak menjadi perhatian pemerintah daerah.
2: Baik. Kita memang belum mendata semua. Diharapkan dengan adanya bantuan dana ini kita lebih bisa fokus. Nah, kami harapkan kepada Dukcapil, dia harus bisa menyampaikan, dia bedah, dia punya OPD, dia sampaikan ke Pak Bupati, kira-kira kendala apa yang dihadapi. Harus terbuka, dia ngomong terbuka di depan kami pimpinan daerah, sehingga kami bisa mengerti baik. Dan dari dinas saya bisa sampaikan juga bahwa kira-kira dengan seperti apa yang saya mau ini, apa yang saya buat ini, manfaatnya seperti apa untuk pemerintah daerah. Nah, ini dia harus sampaikan. Memang kita tahu secara global jumlah orang asli Papua bisa menambahkan dana otsus, tetapi harus ditunjukkan dengan data yang benar. Nah, itu yang kita minta ke, tadi saya sampaikan ke kepala dinas, bagaimana kau bisa bedah ini dinas, kau bisa urutkan tupoksinya baik-baik, setelah itu kau bisa lihat kau punya kebutuhan apa, kau punya kekurangan apa. Bikin dalam bentuk telahan, naikkan ke Pak Bupati.
1: Dominikus lanjut menegaskan dukungan anggaran harus diimbangi dengan penyajian data yang benar, valid, dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga dengan adanya dukungan sarana dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, Disdukcapil Bovendigul diharapkan semakin optimal dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mempercepat pendataan orang asli Papua hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Roni Omba minta kepala OPD berikan kapasitas sosial soal honor dan terapkan efisiensi anggaran. Laporan selengkapnya, Imam Komarudin melaporkan.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah memberikan kepastian pada masyarakat terkait usulan honorarium maupun permintaan penambahan tenaga honorer. Ia menegaskan setiap OPD harus menyampaikan informasi secara terbuka sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki sehingga masyarakat tidak memperoleh harapan yang keliru. Menurut Bupati Roni, anggaran untuk belanja pegawai termasuk pembayaran honorarium telah dialokasikan melalui masing-masing OPD. Karena itu, setiap OPD memiliki kewenangan untuk menjelaskan pada masyarakat apakah suatu usulan dapat dipenuhi atau tidak. Ia mengingatkan agar pimpinan OPD tidak selalu mengarahkan masyarakat untuk meminta persetujuan langsung pada Bupati apabila usulan tersebut memang tidak memungkinkan direalisasikan.
4: Yang berikut saya ingatkan lagi untuk masyarakat yang datang bawa proposal minta untuk honor, kepala dinas jangan arahkan ke bupati. Anggaran untuk biaya honor ada di OPD itu. Kalau memang tidak bisa langsung bilang tidak bisa, jangan bilang tunggu dispo dari bupati dulu. Kita pelanggaran untuk biaya honor ini 1 tahun 34 miliar.
3: Roni Omba menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bovendigul saat ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Nah, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran agar tetap mampu membiayai program prioritas sekaligus mengantisipasi kebutuhan yang bersifat mendesak. Ia mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk menangani berbagai kejadian yang tidak terduga di sejumlah wilayah Kabupaten Bovendigul. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara lebih cermat. Selain itu, Bupati mengingatkan agar kepala OPD tidak memberikan janji pada masyarakat terkait penambahan tenaga honorer atau pembayaran honor apabila belum tersedia alokasi anggaran. Menurutnya, kebiasaan memberikan harapan tanpa kepastian justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan membebani keuangan daerah pada perubahan anggaran. Ia juga menegaskan bahwa komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bovendigul saat ini masih didominasi belanja pegawai. Karena itu, setiap usulan penambahan belanja harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat tetap dapat berjalan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRK Bovendigul buka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Septiani Nurjana melaporkan.
5: Pembukaan masa persidangan ini menjadi momentum bagi DPRK untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda kerja Dewan. Dalam pidato pembukaan masa persidangan 3, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRK selama masa persidangan bulan Agustus. Agenda tersebut diawali dengan rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD teknis sebagai tindak lanjut hasil reses 2.
6: Pada hari Selasa, sampai dengan hari ini, pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul akan melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD teknis tindakan hasil reses. Rapat pertama rapat pembahasan dan penyampaian uang PTAS APBD berbatas anggaran 2026. Rapat kedua dalam rangka penetapan APBD berbatas anggaran 2026. Dilaksanakan dengan kerja 3 oleh pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul. Rapat ketiga dalam rangka pembahasan
5: selain itu, anggota DPRK akan melaksanakan reses 3 untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Simon Aka juga menegaskan dalam bidang legislasi, DPRK Bovendigul akan melanjutkan pembahasan 2 Raperda Inisiatif DPRK, yakni Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, serta Raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal, serta beberapa agenda penting lainnya.
6: Rapat pertama dalam rangka persiapan program kerja dalam anggaran 2027 dilaksanakan konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul di Distrik Jawi, Bidik Tanah, dan di Distrik Mamuju. Dilaksanakan perjalanan dinas di luar daerah dan luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi program kerja di Kementerian Kominfo di Jawa.
5: Melalui rangkaian agenda tersebut, DPRK Bovendigul diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan secara optimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendidikan diyakini mampu mengangkat harkat, martabat, serta kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda asli Bovendigul. Kembali, Rektor kami, Thomas Yamlian, melurkan laporan selengkapnya.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Musa Wandenge, menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan yang dijalaninya selama memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Musa, dibandingkan hanya berfokus pada pembangunan fisik, investasi di sektor pendidikan akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah. Pendidikan menurut Musa merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengangkat harkat dan martabat generasi muda, khususnya putra-putri asli Bovendigul.
7: Karena ketika misalnya kita bangun fisik, kalau fisik itu tidak digunakan, tidak difungsikan, nanti lama-lama jadi rusak. Kalau bangunan itu kalau tidak ditempati, pasti dia lama-lama rusak, lain-lain. Hilang, rusak, bongkar, lain-lain. Tapi kalau kita tanamkan manusia dengan pengetahuan investasi mereka, itu kedepannya sumber daya manusia itu di Bovin akan berjalan bagus. Gitu. Lalu yang kedua, kita hilangkan image bahwa orang Papua itu tidak mampu. Oh tidak, kita mampu. Hanya kita tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Makanya saya tekan kemarin ketika ada pertemuan dengan BP3 OKP, saya tekankan mereka bahwa adik-adik, ini kesempatan. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Dan kalau bukan kamu, siapa?
1: Musa lanjut menjelaskan, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. Menurutnya, tanpa masyarakat yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai, berbagai pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tidak akan memberikan manfaat secara optimal. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan siap berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul di masa mendatang. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tinggal disiar oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui pancaran RCG FM. Praktik baik metode membaca dan menulis berbasis huruf kapital dan bentuk visual diharapkan diterapkan secara luas. Rektor kami, Agustin Yuniarsi, melaporkan.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan kualitas literasi peserta didik melalui berbagai praktik baik pembelajaran membaca dan menulis yang berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah. Kegiatan ini menitikberatkan pada penerapan metode pembelajaran berbasis huruf kapital dan bentuk visual yang dinilai efektif dalam membangun literasi dasar anak sejak dini. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Veronica Amote, mengatakan metode tersebut dirancang untuk memudahkan peserta didik mengenali huruf, memahami bentuknya, serta menghubungkan bunyi huruf dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan. Ia apresiasi kepada narasumber yang telah mengembangkan metode pembelajaran inovatif tersebut. Menurutnya, pendekatan berbasis huruf kapital dan bentuk visual mampu membantu anak memahami karakteristik setiap huruf secara lebih utuh, sehingga proses belajar membaca dan menulis menjadi lebih mudah dan efektif.
9: Dan kami berharap bahwa kegiatan berbagai praktik baik di sini, apa yang Bapak Ibu dapatkan bisa kembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Dan kami juga berharap bisa mengimbas ke sekolah-sekolah yang ada di sana. Kami berharap setelah kegiatan ini, sekian Bapak Ibu yang ikut ini menjadi guru yang nantinya bisa membagi praktek baik. Setelah Ibu Natalia sampaikan ke Bapak Ibu bisa mendampingi teman-teman juga berbagi di tempat. Yang daerah di Gulbawa bisa menyampaikan juga di sana. Tapi kalau memang masih membutuhkan Ibu Natalia, silakan panggil Ibu Natalia. Karena ini sangat luar biasa. Karena dari anak-anak kita dari dasar harus bisa membaca. Ketika tidak membaca, mereka akan terbelakang dan akan dipojokkan, akan dibully. Itu akan terjadi, Bapak Ibu.
8: Ia menegaskan bahwa kemampuan membaca dan menulis merupakan fondasi utama bagi keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan. Anak yang menguasai literasi dasar sejak dini akan lebih mudah mengikuti berbagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan berikutnya. Karena itu, setiap metode pembelajaran yang terbukti mampu mempermudah proses penguasaan kemampuan dasar tersebut perlu diapresiasi, dipelajari, dan diterapkan secara luas di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Berharap metode pembelajaran berbasis huruf kapital dan bentuk visual dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi para guru dalam mengajarkan membaca dan menulis kepada peserta didik. Melalui tampilan huruf yang lebih jelas dan pendekatan visual yang menarik, anak-anak diharapkan lebih antusias dan tidak mengalami kesulitan saat mulai belajar membaca. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Bovendigul menjaga kedaulatan negara menjadi kewajiban yang harus dijaga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yoris Degoden melaporkan.
10: Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan untuk menjaga ketertiban masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Namun selain itu yang paling penting agar kenyamanan seluruh rakyat itu terjamin baik. Menjaga kedaulatan negara menjadi kewajiban utama yang harus dikedepankan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.
11: Yang kita jaga bukan hanya masyarakat, tetapi kedaulatan negara dengan kedaulatan NKRI-nya itu sendiri. Penanaman nilai-nilai Pancasila, penanaman nilai-nilai yang ada tertuang dalam Undang-Undang Dasar, ini adalah wajib. Oleh karena itu, Polres tidak bekerja sendirian. Dalam hal ini, Polres adalah perekat dari semua elemen-elemen yang hadir dan bisa bekerja, sehingga bisa mewujudkan Bovendigul yang aman, tentram, dan damai.
10: Kapolres mengajak masyarakat Bovendigul sebagai daerah perbatasan bersama-sama. Ciptakan Kamtibmas yang baik bersama aparat keamanan. Dengan Kamtibmas yang aman, sudah pasti pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan terjamin. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Bovendigul pagi ini. Saya Didi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh.
1: Mama, kunci motor?
0: Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ayo, tidak ada nih.
0: Baru, kok tidak bawa tas?
1: Nanti di kantong plastik toh.
0: Ya ampun, Elsa, kok datang dulu? Kok tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi, Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau pi berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah, mana tas tadi?
0: Coba lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Ayo, sama jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Saat terjadi angin kencang, prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar, idealnya ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah.

di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

Ya pendengar, kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Bupini Gul. Ini Pancar Loskan melalui Pancar FM 90,3 MHz. Lagi tergeti bersama Warta Berita Daerah Bupini Gul pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 6.53 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral di Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Namun sebelum itu kita coba dengarkan sebuah pengumuman yang berasal dari Bupati Bupini Gul. Ya, pengumuman berasal dari Bupati Bupini Gul ditujukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, seluruh masyarakat Kabupaten Bupini Gul. Isi pengumuman gerakan kibarkan bendera merah putih dan pemasangan umbul-umbul dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menindaklanjuti pedoman nasional peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini Bupati Bupini Gul menghimbau kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, serta seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bupini Gul untuk berpartisipasi menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pengibaran bendera, mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus tahun 2026. Pemasangan atribut, memasang umbul-umbul atau atribut hiasan kemerdekaan di depan kantor, ruko, tempat usaha, dan pekarangan rumah warga. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas partisipasi dan kebersamaannya. Diucapkan terima kasih bertanda Bupati Bupini Gul Roni Ombak.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah pusat dan daerah fokus dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman meninjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara Taiwan mengungkapkan adanya latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026. Dan saya Rizky Rusarto akan menghadirkan beberapa informasi dan kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan kebakaran KMP Mutiara Sempurna II akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran dan penanganan darurat, serta disiplin hukum jika memang ada temuan dugaan tindak pidana. Hingga hari ketiga pasca insiden, seluruh 238 penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi, 5 korban dinyatakan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi luar negeri. Taiwan mengungkap adanya latihan militer bersama Amerika Serikat yang selama ini dirahasiakan. Tiongkok mengecam kerjasama karena dinilai melanggar prinsip satu Tiongkok dan mengganggu stabilitas di Selat Taiwan.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pembalap cadangan Paul Espargaró dipastikan menggantikan Maverick Vinales di tim Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Dan Vinales juga sampai saat ini masih menjalani pemulihan cedera, sementara Espargaró mengaku antusias kembali tampil di lintasan.

0: Dan informasi pertama kami hadirkan, pemerintah pusat dan daerah fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC paru di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Riau. Kita simak laporan dari Femi Astiovani berikut ini.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatinnya yang sakit.
2: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus Selasa siang berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya seprovinsi Riau mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Riau. Wamenkes mengatakan dalam penanggulangan TBC, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat, baik yang positif TBC maupun pihak keluarga. Wamenkes menuturkan untuk mempermudah pemeriksaan TBC, Kementerian memberikan portable X-ray sebanyak 21 unit untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Provinsi Riau.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit tanpa mencegah, ya TB tahun depan datang dengan jumlah yang sama. Lihat tadi datanya, tahun lalu 1,9 juta, 1 juta 90 ribu, tahun ini 1 juta 80 ribu. Lalu kapan TB selesainya? Paham ya, maka kader-kader paham ya, kader-kader TV, saya mintakan ke Presiden langsung, Pak Presiden.
2: Sementara Wamendagri Ahmad Wiyagus menyebutkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan kondisi itu, maka Wamendagri menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Riau untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan lainnya agar memberikan data real terkait dengan masyarakat yang positif TBC.
3: Arahan saya juga mengarah sana bahwa penanggulangan tuberkulosis itu butuh kepemimpinan yang kuat ya dari kepala daerah ya. Untuk intervensi secara berjenjang sekali lagi dari provinsi ke kabupaten kota, kabupaten kota kepada kecamatan ya, camat juga kepada kelurahan bahkan ke tingkat RT RW. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat kita terlindungi dari penyakit tuberkulosis.
2: Wamendagri menambahkan semua pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan TBC agar Indonesia terbebas dari TBC. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pekanbaru kita menuju ke kawasan Surabaya. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Ermina Jen.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
2: Dengan bantuan media, saya yakin hari ini akan masih berlaku. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan tempat cukup dengan tenaga murah atau kualitas. Kemudian syaratnya coba lihat dari rumahnya. Ini syarat tepat sekali, bagus tadi pendampingnya memilih yang benar karena sangat tidak layak.
1: Salah seorang penerima BSPS, Asih Rukiati, warga Tambaksari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
3: Alhamdulillah senang sekali. Kita bangga sama pemerintah sudah kita membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa dapat kata-kata ya, plus sangat bahagia banget pun.
1: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambaksari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
0: Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah musabakah, maksud kami Misabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Sebanyak 8.000 peserta MTQ diperkirakan turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Rahma Purwanto dari Semarang.
4: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
5: persiapan gelaran Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ Nasional tersebut. Yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yassin meminta semua pihak mendukung agar MTQ Nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
4: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Wali Kota, bahwa tempat itu ya untuk masyarakat. Bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan bisa nanti di rumah-rumah dinas kita. Dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
5: Wali Kota Semarang Agustina Lucung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni Rekor Muri menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
6: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenag. Pokoknya kita akan tembus rekor Muri untuk Mars MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta.
5: Sementara itu, untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5. Sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Lama Wanto, RRI Tersemudana untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah petugas Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi yang andal dan aman. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afani, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dressing. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
8: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
7: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, nonan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
9: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta api.
7: Kedepan KAI Daop 7 Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar memverifikasi status lahan warga terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud.
10: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak. Para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan, bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Daeng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan material sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
11: Yang satu mana? Nara apa api ya?
12: Sementara
11: itu dulu yang dia kasih kali api ya di rumahnya. Lah, mak, dah bilang aku jam lagi ambil kini rumah. Daripada mati ki, iya, jam lagi. Gampang itu punya niat dalik.
12: Betul ya.
11: Iya, daripada kata mati. Lagi kudung ini aku pimpin tipu nenek dekku. Daripada tidak harus ku tinggali, Pak. Banyak bantuan kalau bawa makanan ya, Pak. Iya, banyak kudung. Maju pun kuan kudung apa ku tinggal ni, Pak. Pernah tidak ada rumah. Iya, teman aku kudung.
10: Sementara itu, Camat Talo, Andi Husni, saat

0: tadi, apakah mulai dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kalau tidak ada alasan yang jelas juga sebenarnya. Kami karena itu kan merupakan pertanggungjawaban kami juga secara ini, secara pertanggungjawaban keuangan.
1: Saat itu, bersama PIT, kelurahan melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mencari alternatif tempat tinggal, termasuk dengan menyewa rumah sementara. Meski demikian, Pemkot Makassar memastikan pendampingan kemanusiaan bagi seluruh korban kebakaran tetap dilakukan, termasuk penyediaan kebutuhan dasar nasi dengan instansi terkait selama masa penanganan pasca bencana.

0: Pemirsa dan juga pendengar, sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Tunis, maksud kami SMP Negeri 1 Turi Sleman, menjadi fenomenal. Karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program makan bergizi gratis. Kita bergabung bersama Rosihan Anwar.
1: Itu sudah sangat luar biasa, artinya mereka itu bisa menangkap satu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, perlu diantisipasi.
2: Dua siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widinugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pradipta Widinugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
3: Ini cara kerjanya, kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Oh, kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
2: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
1: Oh, idenya kita bikin cerita MBG, dan kemudian cari referensi ini yang terkait dengan detektor ini, apa sih sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian kita selain itu desain alat juga, alat yang praktis gimana sih, tiga kali perubahan desain alat. Setelah itu kan baru merancang apa itu, ngerakit-ngerakit komponen dan pernikahannya.
4: Oke.
1: Kemudian setelah itu uji coba yang terus menerus. Jadi ada sekitar 9 ya, 9 jenis makanan. Satu jenis makanan 3 kali.
4: Oke.
1: Nanti diharapkan lebih valid hasil.
2: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langsung dari Sungai Liat disampaikan rekan saya Devi Nirwandi.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan keputusan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal itu.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pemantapan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Babel. Pada Selasa siang, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga mobil hias akan dilangsungkan pada tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya. Peri mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan keputusan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera, dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPR.
3: Akan kepada warga Pak mungkin?
1: Ya, kita sampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
2: Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera, malam resepsi hingga pawai dan karnaval berjalan tertib dan lancar.
4: Saya rasa sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekda, artinya kita berharap pelaksanaan dari 17 Agustus yang dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar. Dan
2: lebih lanjut, mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau kepada para peserta pawai dan masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.

Demikian warta berita Pro 3 dari Republik Indonesia dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program-program kami. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Lestarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, halangkan lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovini Gul yang dipancarkan melalui pancar FM 90,3 MHz. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan saat ini Dalam juga pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar semuanya di mana saja Anda berada, yang ada di tempat tugasnya masing-masing, di wilayah perbatasan, di distrik-distrik, di kampung-kampung, semuanya tanpa terkecuali, selamat pagi, tetap semangat untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga untuk semuanya yang ada di kota Tanah Merah ya, ya untuk rekan-rekan ASN, TNI Polri, tim medis semuanya tanpa terkecuali, yang ada di puskesmas Tanah Merah, di rumah sakit, yang mungkin pagi hari ini lagi bersibuk-sibuk ini, lagi sibuk-sibuknya memberikan pelayanan kepada para pasien di ruangnya masing-masing ya. Selamat pagi, tetap semangat untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini.

Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya.

kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, saya akan coba sampaikan beberapa informasi yang saya coba rangkum dari KBRN RRI ya, pusat pemberitaan. Salah satunya ini Bea Cukai Soekarnata kembali mengagalkan 3 warga Malaysia selundupkan narkoba ya. Ya, dari laman rri.co.id, Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali mengamankan 3 perempuan warga negara Malaysia yang nekat menyelundupkan narkotika ke tanah air. Sebelumnya seorang pilot berinisial MSO yang kedapatan membawa 26 kg narkoba jenis ekstasi. 3 perempuan penumpang pesawat warga negara Malaysia berinisial WLSN, TKL, dan HBN. Mereka ketahuan petugas berupaya membawa masuk barang haram tersebut dengan menyembunyikan di antara barang bawaan hingga sepatu, kata keterangan dari Bea Cukai melalui pesan kepada rri.co.id Rabu 5 Agustus 2026. Peristiwa ini terjadi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 3 Agustus 2026. Pesawat yang membawa 3 penumpang perempuan itu berasal dari Kinabalu, Malaysia. Ya, untuk pendengar yang ingin mengetahui lebih jelas lagi beritanya, Anda dapat membacanya di laman rri.co.id ya, di berita online kami tentunya. Untuk pendengar semua yang mau mendengarkan atau mau membaca semua peristiwa yang terjadi di seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan Anda dapat membuka laman berita kami di portal rri.co.id. Baik pendengar, saya masih coba menyampaikan beberapa informasi, namun sebelumnya kita dengarkan dulu serangkaian hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saat ini dalam waktu di studio telah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya saya lanjut memberikan informasi dan hiburan untuk Anda, saya mengajak Anda untuk mendengarkan perkirakan cuaca yang akan disampaikan oleh perkirawan dari kantor BMKG Tanah Merah bersama Tiar Novan yang akan menyampaikan perkiraan cuaca yang terjadi di Kota Tanah Merah sekitarnya untuk edisi Rabu 5 Agustus tahun 2026.

0: Pada para Bapak Ibu sekalian penggemar setia dari Pro 1 RRI Bupati Tigo. Bersama saya Tiarno Wanledar, selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah, akan menyampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Tanah Merah yang berlaku mulai hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, mana kondisi cuaca untuk hari ini itu diperkirakan umumnya berawan, dan untuk kondisi pagi hari itu diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hari itu kondisi cuaca diperkirakan akan cerah berawan, dan kemudian untuk malam hingga dini hari kondisi perkiraan cuaca pun akan diperkirakan kembali berawan dengan beberapa parameter cuaca, yakni untuk suhu udara itu berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan berkisar di 60 hingga 100%, serta untuk arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 0 hingga 25 km per jam. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan perkiraan cuaca ya untuk Kota Tanah Merah sekitarnya edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 ya pendengar. Untuk kita semuanya ya, saudara-saudara yang ingin bepergian melalui jalur darat maupun sungai ya, untuk dipastikan kembali persiapan safety keselamatan Anda maupun kendaraan Anda. Dan pendengar, dengan cuaca atau dengan saatnya sudah mulai musim kemarau ya, sudah beberapa kejadian ini yang terjadi di Kota Tanah Merah maupun di beberapa distrik, kejadiannya kebakaran ya yang sempat terjadi kemarin sore di Kampung Prabu, distrik Ijair ya, sempat terjadi bencana kebakaran. Dan sebagai pengingat kita semua untuk selalu berhati-hati dengan cuaca yang panas ini, untuk kita semuanya untuk selalu menjaga keamanan lingkungan ya. Ya mungkin yang menggunakan perlengkapan masak di rumah, kompor dan segala halnya ya yang berkaitan dengan api, mungkin dapat diperhatikan dengan baik lagi. Terus mungkin untuk membakar sampah lebih diperhatikan lagi tempatnya, karena memang situasi dan kondisi kita di Bupati Tigo ini akhir-akhir ini memang sangat rawan ya untuk terjadinya kebakaran, karena dalam kurung beberapa minggu ini aja sudah beberapa kali terjadi bencana kebakaran. Dan kita selalu dituntut untuk selalu menjaga, selalu waspada ya, untuk menjaga lingkungan keluarga kita dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan pastinya kita selalu berharap kita semua selalu diberikan keselamatan dan pastinya kesehatan untuk selalu menjalankan aktivitas di mana saja dan kapan saja. Baik pendengar, masih setia menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, saya kembali menghadirkan serangkaian hiburan dan pastinya nanti informasi yang saya akan coba hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di 90,3 MHz RRB Vindigul, selalu menemani Anda di pagi hari ini. Saya akan coba kembali menyampaikan beberapa informasi yang sudah saya rangkum ya dari laman portal kami rri.co.id. Yang pertama ini Menkop dorong KDMKP kembangkan potensi lokal. Ya, dari rri.co.id, Menteri Koperasi Ferry Yuliantono menegaskan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dirancang bukan hanya sebagai penyalur barang bersubsidi, tetapi menjadi pusat penegak ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Menurutnya, koperasi akan didorong mengembangkan sektor-sektor produksi di desa mulai dari pariwisata, kerajinan, hingga ekonomi kreatif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menciptakan nilai tambah di tingkat desa dan kelurahan. KDMKP diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal seperti wisata, kerajinan, dan sektor kreatif. Dengan begitu, koperasi desa tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rakyat, kata Ferry dalam peluncuran buku Siometro ya, yang dilangsungkan di gedung RRI Pusat ya, yang dan Ferry juga mengatakan program KMP merupakan implementasi pemikiran ekonomi Profesor Sumitro, pemikiran yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, untuk pendengar yang mau lebih lanjut lagi atau mau lebih jelas lagi beritanya, Anda dapat membuka laman portal kami di rri.co.id. Nah, di situ Anda dapat membaca dan melihat semua yang ingin Anda dengarkan, yang ingin Anda ketahui ya, berita-berita yang terjadi seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat Anda lihat di portal kami di rri.co.id. Dan saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 8.25 waktu Indonesia Timur. Menantikan warta berita pukul 9 dari Pro 3 di Jakarta. Saya masih kembali menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, masih setia bersama kami di 90,3 MHz. Dan saat ini telah menunjukkan pukul 8.47 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani pendengar semua dengan serangkaian informasi dan hiburan untuk Anda ya. Satu informasi terakhir yang akan saya sampaikan untuk Anda. Ini terkait Wamenkom Digi Raka Prabowo, kebijakan teknologi harus berdampak untuk rakyat. Ya, dari laman.co.id, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan kebijakan teknologi harus berdampak untuk rakyat. Raka Prabowo mengatakan hal itu di depan pimpinan TVRI di Depok, Senin 3 Agustus 2026. Penguasaan teknologi harus terus dikejar bagi pemimpin media. Namun, Wamenkom Digi mengingatkan tugas di balik teknologi, filosofi sebagai abdi negara juga harus kita dalami. Kita digaji oleh rakyat dan diangkat oleh uang pajak, katanya. Jadi, kita harus membuat kebijakan dan pekerjaan kita berdampak untuk masyarakat, ujarnya. Wamenkom Digi menilai tantangan bagi pimpinan media yaitu cara berpikir mengutamakan kepentingan rakyat dalam kerja sehari-hari. Yaitu pendengar yang informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk Anda yang mau lebih jelas lagi terkait informasi yang saya sampaikan, Anda dapat membuka laman rri.co.id ya, untuk mengetahui berbagai macam informasi, berita dari berbagai macam berita ya, ekonomi, hukum, gaya hidup, olahraga, semuanya ada di laman.co.id ya. Di situ Anda bisa mengetahui segala macam informasi yang terjadi di sekitaran kita, ataupun Anda yang mau mencari informasi-informasi lain, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Ya, pukul 8.50 menit, masih setia menemani Anda pendengar di segala macam rutinitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk rekan-rekan semua ASN yang lagi bersibuk-sibuk nih di ruangnya masing-masing ya, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda selalu melaksanakan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang ada di Pasar Manjakua, Pasar Sentral, semuanya tanpa terkecuali yang masih bersibuk-sibuk di ruangannya masing-masing, yang ada di RSUD Bovendigul, para tim medis semuanya. Mungkin ini masih melayani para pasien ya, atau mungkin sekarang lagi pergantian jam shift ya. Semangat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Kembali kita dengarkan seorang kenipurin yang sudah saya sajikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Ya pendengar, saat ini tengah waktu di studio menunjukkan pukul 8.58 menit waktu Indonesia Timur. Sudah tidak terasa, kita di ujung kebersamaan ya. Saya sudah menemani dari pukul 5 hingga menjelang pukul 9 pagi hari ini. Tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah saya sajikan untuk Anda. Dan sekali lagi pendengar, saya sampaikan kita selalu harus menjaga lingkungan kita, waspada dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Karena musim kemarau, banyak sekali bencana kebakaran yang terjadi di sekitaran kita, sehingga kita diharapkan selalu waspada, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan keluarga kita di rumah maupun di mana saja berada. Sekali lagi, kerabat kerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya tetap di RRI Bovin di Gul 90.3 MHz. Dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Yuliana Pelewan yang akan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan